0: kasih untuk semua kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.
0: Kita bergabung dengan program 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi terulang pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
4: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
5: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK.

0: UMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
1: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Pokpan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
5: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
6: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
4: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
7: Kan tinggal Bupati selalu was modal untuk menentukan daerah, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
8: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
9: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
10: Lumayan, tapi saya kecekat sepatu.
8: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
7: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebagian di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
8: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
13: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
12: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
13: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026. atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
11: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
13: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
14: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
13: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
14: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
15: Saya Marafri dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
16: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: sa komunidad.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pendengar, saat ini kita akan mengupdate informasi cuaca.
1: Laporan terkini.
0: Informasi cuaca dari Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Melita Francisca. Melita?
2: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Senin 20 Juli 2026. Kita mulai dengan prakiraan pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk siang hari cuaca diperkirakan cenderung berawan, kemudian menjelang sore hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Dan pada malam hari nanti diperkirakan cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari nanti diperkirakan berawan, namun untuk kecamatan Selatan Utara dan Nusa Tabukan dini hari nanti diperkirakan terjadi hujan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, setiap tanggal dalam kalender menandai sejumlah peringatan penting dan menarik di berbagai belahan dunia, termasuk tanggal 20 Juli. Peringatan tersebut meliputi berbagai tema, mulai dari permainan, kampanye lingkungan, hingga sejarah penjelajahan antariksa. Sedikitnya terdapat 4 perayaan yang diperingati pada tanggal 20 Juli ini.
1: Cintaku setulus merpati.
0: Yang pertama adalah Hari Catur Internasional, diperingati setiap tanggal 20 Juli, merupakan momen istimewa untuk merayakan permainan catur yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat dunia. Melalui peringatan ini, warga dunia diajak mengenal lebih jauh sejarah dan perkembangan permainan tersebut, di mana tanggal 20 Juli dipilih sebagai Hari Catur Internasional karena bertepatan dengan berdirinya Federasi Catur Internasional pada tahun 1924. Organisasi tersebut menjadi wadah yang mengatur berbagai kompetisi catur sekaligus memperkenalkan permainan tersebut ke lebih banyak orang. Hingga saat ini, asal-usul catur masih menjadi perdebatan para sejarawan. Kendati demikian, banyak teori menyebut permainan ini berawal dari Chaturanga, permainan perang asal India yang konsepnya mirip dengan catur modern. Kini catur tidak hanya sekedar permainan hiburan, tetapi juga olahraga yang mengasah kemampuan berpikir. Hari istimewa ini dirayakan para pencinta catur dengan menggelar pertandingan atau sekedar mempelajari strategi baru. Kemudian ada juga Hari Lompat Sedunia. Hari unik ini juga diperingati setiap tanggal 20 Juli, tentunya dengan cara yang berbeda dari perayaan lainnya. Pada perayaan ini, masyarakat diajak melakukan aksi lompat bersama sebagai simbol kepedulian terhadap perubahan iklim. Ide menciptakan Hari Lompat Sedunia pertama kali dicetuskan oleh seniman asal Jerman, Thorsten Lausmann, pada 2006. Ia menggunakan aksi melompat sebagai cara untuk menarik perhatian terhadap isu lingkungan. Terlepas dari itu semua, Hari Lompat Sedunia tetap membawa pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Aksi sederhana tersebut menjadi cara unik dan kreatif untuk mengajak masyarakat membahas persoalan iklim.
1: Cinta ini pasti selamanya.
0: Kemudian perayaan selanjutnya yang jatuh pada tanggal 20 Juli adalah Hari Eksplorasi Ruang Angkasa, yang bertujuan untuk mengenang pencapaian besar manusia dalam misi penjelajahan luar angkasa. Salah satu peristiwa bersejarah berkaitan dengan perayaan ini adalah keberhasilan misi Apollo 11 mendarat di bulan. Misi ini diluncurkan pada tanggal 16 Juli 1969 oleh NASA dari Kennedy Space Center Amerika Serikat, membawa 3 astronot yakni Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, modul bulan bernama Eagle berhasil memisahkan diri dari modul komando. Pada 20 Juli 1969, Eagle akhirnya mendarat di permukaan bulan dengan membawa Armstrong juga Aldrin. Hari ini menjadi kesempatan untuk mengenang perjuangan para astronot dan ilmuwan, juga mengajak generasi baru untuk terus mengeksplorasi misteri alam semesta. Dan pendengar RRI masih seputar luar angkasa, tanggal 20 Juli menandai Hari Bulan, sama halnya dengan Hari Eksplorasi Ruang Angkasa. Peringatan ini mengenang momen bersejarah ketika manusia pertama kali menginjakan kaki di permukaan bulan. Menjadi pengingat juga bahwa rasa ingin tahu manusia dapat membawa perubahan besar bagi dunia. Diraya

0: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam dialog interaktif di edisi hari ini 20 Juli 2026 yang juga bertepatan dengan Hari Catur Internasional. Catur bukan hanya permainan, tetapi olahraga yang melatih kecerdasan, kesabaran, strategi, kemudian karakter anak sejak dini. Melalui dialog pagi ini kami mengangkat topik pembinaan olahraga catur sejak dini, kunci lahirnya atlet berprestasi. Kita akan melihat bagaimana peran pemerintah dan percasi dalam membangun generasi muda pecatur di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan telah hadir bersama kita saat ini narasumber, ada Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Deki Kawuka Eskepner. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya. Dapat lihat rupa langgang ini, Kang.
1: Langgang kong kalah lagi.
0: Oh, Berwa, Argentina. Oke, tapi nggak apa-apa, kan sudah sampai di partai final.
1: Partai final,
0: iya. Luar biasa ada kasih kalah yang negara-negara lain ini. Oke, semangat terus tentunya untuk torong Messi. Kemudian juga ada Bapak Christian Martin Sinyal, Sekretaris Percasi Sangihe. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Oke. DPN ada sama ini dengan Pak Deki, rupa low begitu.
2: Kira-kira begitulah.
0: Oke, tentunya terima kasih untuk Bapak berdua yang tentunya sudah hadir sebagai narasumber kita di pagi ini. Walaupun kalau hari Senin biasanya identik dengan begitu banyak kegiatan yang akan kita awali selama sepekan ini, tetapi saat ini bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna untuk membahas topik yang tentunya kami angkat di pagi ini terkait dengan Hari Catur Internasional. Pendengar dan juga pemirsa dapat memonitor siaran ini melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz, aplikasi juga, aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menyaksikan langsung melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Chat di kolom komentar kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, atau ada ide-ide yang tentunya ingin Anda sampaikan terkait dengan catur, olahraga catur ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Silakan layan telepon kami buka 0812-5503-8009, kemudian juga di kolom komentar Facebook atau di WA juga bisa. Nah, pendengar RRI, Hari Catur Internasional kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe, adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka Hari Catur Internasional ini? Kita ke Pak Martin.
2: Ya, terima kasih. Untuk persiapan pertandingan kami menyesuaikan dengan program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga, dalam hari ini pemerintah daerah, untuk membangun atlet-atlet yang potensial dalam rangka persiapan-persiapan pertandingan yang berkelanjutan, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Jadi ini mungkin persiapan 17 Agustus kami akan memberikan, memasukkan proposal kepada pemerintah daerah agar supaya bisa dilaksanakan turnamen catur berskala daerah, tentunya khususnya atlet-atlet ataupun pemain catur yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar supaya bisa terbina dan terbangun atlet-atlet yang akan kita persiapkan, dan kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga.
0: Oke, baik. Kita ke Pak Sek dulu. Pak Sek, jika berbicara tentang pembinaan olahraga di daerah, di mana posisi olahraga catur dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini?
1: Baik. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada, secara khusus bagi teman-teman atlet catur dan pecinta olahraga catur, selamat merayakan International Chess Day di hari ini. Dinas saya berbicara selaku pemerintah dalam hari ini Dinas Pemuda dan Olahraga, meskipun memang secara pribadi saya pernah menjadi ketua percasi periode 2018 sampai dengan 2022. Dinas Pemuda dan Olahraga tentu berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan olahraga catur ini melalui berbagai hal. Antara lain tentunya pembinaan, penyediaan fasilitas, kemudian dukungan terhadap berbagai kejuaraan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Martin bahwa dalam rangka memperingati 17 Agustus tahun yang lalu juga Percasi pernah mengajukan proposal untuk pelaksanaan kegiatan dan itu direspon baik oleh Dinas Pemuda dan Olahraga untuk pelaksanaan kegiatan usia dini pada waktu itu. Karena keterbatasan dana memang hanya dilakukan tingkat SMP, tidak sampai tingkat SD dan SMA. Tahun ini saya rasa jika memang ada proposal yang diajukan dari pengurus Percasi Kabupaten, saya yakin pemerintah daerah dalam hal ini Dispora juga akan mendukung penuh karena ini salah satu strategi, langkah strategis untuk pengembangan olahraga catur di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Mengapa kemudian pembinaan atlet catur harus dimulai sejak usia dini ini, Pak Sek? Apa keunggulan yang bisa diperoleh anak-anak jika mengenal catur sejak kecil?
1: Baik, memang keberhasilan olahraga catur atau mau berprestasi di olahraga catur tidak bisa diperoleh secara instan. Kali lagi
0: ada di proses.
1: Iya, betul. Butuh proses pembinaan yang dimulai sejak usia dini. Dan anak-anak yang diperkenalkan pada catur sejak kecil pasti memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka. Seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, dalam olahraga catur banyak hal yang akan dikembangkan. Seperti berpikir kritis, konsentrasi, kesabaran, ketelitian, bahkan disiplin dan sportivitas. Dan tentu dengan dukungan pelatih yang berkompeten dengan keluarga, sekolah, bahkan organisasi olahraga dalam hal ini Percasi, catur pasti mampu untuk menunjukkan prestasi di semua tingkatan. Oleh karena itu, investasi dalam pembinaan catur ini harus dilakukan sejak usia dini, karena ini sekali lagi merupakan salah satu langkah strategis bagaimana mencetak generasi pecatur Indonesia yang unggul dan berdaya saing.
0: Oke, tadi kita mendengar bagaimana pemerintah daerah memandang ya pentingnya pembinaan sejak dini. Nah, tentu pembinaan tidak akan berjalan tanpa organisasi yang setiap hari berhadapan langsung tentunya dengan para atlet dan juga calon atlet. Pak Martin, bagaimana kondisi pembinaan catur di Sangihe saat ini? Kemudian, apakah minat anak-anak dan juga pelajar misalnya terhadap olahraga catur ini terus meningkat?
2: Iya, pembinaan olahraga catur untuk usia dini memang di Sangihe itu sudah berjalan cukup lama. Dan itu masih di programnya Pak Deski Kawuka ketika beliau menjadi Ketua Umum Percasi Sangihe dan Sekretaris Almarhum Pak Adrianto Sengala. Itu sudah berjalan pembangunan atlet catur usia dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan itu diikuti oleh atlet-atlet yang berusia sekolah dasar, SMP, bahkan ada yang SMA. Nah, kalau minat catur untuk anak-anak, memang sekarang ini memang catur lagi digandrungi oleh anak-anak karena begitu banyak pemberitaan-pemberitaan yang menyangkut atlet-atlet catur dunia yang berusia muda. Jadi untuk bisa meraih norma grandmaster itu di usia yang memang di bawah 13 tahun atau di bawah 15 tahun. Jadi itu menjadi motivasi dan semangat bagi atlet catur yang ada di daerah.
0: Oke, biasanya pada usia berapa ini idealnya ini ya Pak Martin, anak-anak mulai dikenalkan dengan catur dan bagaimana metode pembinaan yang diterapkan agar mereka tidak cepat bosan?
2: Ya, terima kasih. Untuk olahraga catur sendiri, ini pembinaan usia dini ini memang sudah menjadi bagian dari program dari PB Percasi di bawah pimpinan Pak Agustiar Sabran selaku Ketua Umum PB Percasi dan juga Ketua Dewan Pembina Percasi Pak Hasim Joyadi Kusumo. Dan kita sedikit mengikuti pola pembinaan yang ada yang dilakukan oleh negara-negara maju yang ada di Eropa, khususnya di Eropa Utara, termasuk Norwegia, Rusia, dan lainnya. Mereka membina atlet catur itu memang usia yang sangat muda. dia biasanya mulai dari umur 4 tahun sampai 5 tahun diperkenalkan olahraga catur. Karena bagi mereka orang-orang Eropa, catur itu bukan hanya sekedar olahraga. Ya, catur itu sudah dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, jadi untuk pembinaan usia dini, mereka sudah memasukkan olahraga catur ini sebagai salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, jadi memang kita baik yang ada di Pengprov Percasi Sulut, kita mengikuti apa yang diprogramkan oleh PB Percasi, begitu juga kita yang ada di Kabupaten Kulon Sengit, dan itu sudah dilaksanakan. Provinsi Sulawesi Utara sudah pernah mengirimkan atlet-atlet muda berbakat yang disekolahkan khusus catur, dikirimkan ke Jakarta, dan itu diprakarsai oleh Pak Gubernur selaku Wakil Ketua Umum Pembina, Wakil Ketua Pembina Dewan Pembina PB Percasi, dan itu di karantina, diberikan tempat tinggal itu di Kabupaten Serang untuk pembinaan atlet catur. Jadi kita di Kabupaten Kulon Sengit juga termotivasi membangun atlet-atlet muda yang dijangkau, yang untuk saat ini melalui program yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Ketua Percasi Sangihe, yaitu pembinaan atlet-atlet yang masih sekolah dasar. Saya kira itu yang
0: Oke. Dari pengalaman Percasi ini ya, karakter atau kemampuan apa yang paling berkembang pada anak-anak yang rutin berlatih catur?
2: Kalau kemampuan anak untuk catur, yang paling pertama keingintahuan mereka untuk memecahkan suatu masalah. Karena di dalam olahraga catur itu ada yang dikenal dengan problem catur.
0: Jadi seperti bagaimana apa kita itu problem catur
2: itu ada semacam bagaimana kita memecahkan sebuah tema catur yang di dalam suatu pertandingan itu memang punya langkah-langkah yang bagus, punya langkah-langkah yang indah untuk bisa melakukan skakmat istilahnya. Okay. Jadi anak-anak termotivasi, mereka ingin tahu seperti apa. Nah, jadi seperti Pak Sekdispora katakan tadi, memang anak-anak jadi lebih kritis, jadi lebih teliti dalam memikir, dalam berpikir, dalam mengambil tindakan, dalam melakukan segala sesuatu. Mereka karena terbiasa memikirkan suatu problema catur di dalam suatu pertandingan, akhirnya terbawa di dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke, baik. Kalau melihat pembinaan di lapangan, tentu ada tantangannya yang harus dihadapi. Saya ingin kembali ke Pak Deki ini. Pak Deki, melihatnya dari sisi kebijakan pemerintah seperti apa? Apa tantangan terbesar pemerintah daerah dalam membangun ekosistem olahraga catur, mulai dari fasilitas misalnya, anggaran, hingga regenerasi atlet?
1: Ya, baik. tahun 2022, Percasi pernah ada satu program, Percasi Kabupaten Sangihe, ada program untuk pembinaan anak-anak usia dini pada waktu itu. Tetapi yang menjadi faktor sehingga program itu tidak berjalan dengan baik, pertama adalah waktu itu pas bersamaan dengan COVID, pelaksanaan COVID, terjadi virus COVID, sehingga pada waktu itu beberapa orang tua yang menitipkan anak-anak untuk mengikuti pembinaan usia dini yang waktu itu bertempat di gedung KONI yang lama, anak-anak tidak lagi diizinkan untuk mengikuti pembinaan itu. Kemudian dari sisi pemerintah, dalam hal ini mungkin keterlibatan kurangnya ketersediaan dana. Kita tahu bersama bahwa di masa-masa efisiensi di saat ini, tentu yang paling menjadi masalah adalah pendanaan terhadap kompetisi-kompetisi yang dilakukan. Beberapa tahun yang lalu memang pengurus Percasi di kabupaten intens untuk melakukan kompetisi-kompetisi itu pun dengan berbagai cara dan upaya. Ada berbagai pihak yang turut ambil berpartisipasi dalam mengembangkan olahraga catur ini, termasuk pihak-pihak swasta. PLN pernah melakukan itu. Kemudian Bank Sulut juga di tahun yang lalu pernah melaksanakan event itu, Bohusami Plan. Kemudian juga lembaga-lembaga rohani, lembaga-lembaga kerohanian, beberapa gereja dan jemaat juga di setiap event hari ulang tahun gereja, mereka melaksanakan pertandingan-pertandingan catur, sehingga memang sangat membantu Percasi dalam mengembangkan generasi-generasi pecatur yang berprestasi. Dan ini tidak hanya melibatkan pemerintah tentunya. Kedepan mungkin kami berharap juga RRI yang pada setiap tahunnya selalu memperingati hari ulang tahun RRI, jika diperkenankan boleh juga ikut ambil bagian dalam tanggung jawab bersama untuk pembinaan olahraga catur bagi generasi-generasi muda kita yang ada di daerah ini.
0: Oke, baik. Nah, itu dari segi tantangan dari pemerintah itu ya. Kalau misalnya dari Percasi sendiri, ada orang tua yang berpikir bahwa catur itu olahraga yang sulit. Kan ada istilah olahraga otak, Kang. Olahraga yang sulit karena anak harus banyak berpikir. Akibatnya anak-anak menjadi kurang tertarik untuk belajar catur. Menurut Pak Martin sendiri, bagaimana mengubah anggapan bahwa catur itu justru bisa menjadi permainan yang menyenangkan sekaligus juga melatih kecerdasan anak?
2: Ya, apa yang menjadi bagian program utama dari PB Percasi, ada empat program utama yang mereka canangkan. Salah satunya adalah digitalisasi catur. Nah, untuk membuat anak-anak lebih tertarik, jadi kita mendorong anak-anak untuk lebih mengenal catur secara digital. Nah, sebab catur itu bukan hanya sekedar olahraga, tetapi catur adalah sebuah gerakan untuk lebih memberikan ruang dan kesempatan bagi anak-anak untuk lebih mengenal bagaimana cara kita berpikir di dalam memecahkan suatu masalah ataupun persoalan. Karena di dalam catur itu ada istilahnya opening di dalam tahapan-tahapan pembelajaran. Nah, biasanya anak-anak merasa jenuh ataupun merasa sukar ketika mereka tidak menguasai apa yang disebut dengan opening, chess opening, pembukaan-pembukaan catur. Nah, melalui digitalisasi catur, kami dari Percasi Sangya juga akan berusaha bagaimana meneruskan program dari PB Percasi maupun Pengpro Percasi Sulut untuk memperkenalkan kepada anak-anak usia dini bagaimana catur itu secara digital. Dan juga untuk menghapus stigma orang tua bahwa catur adalah olahraga yang sangat sulit. Nah, memang sulit ketika kita tidak mengetahui dan kita tidak bisa memecahkan suatu masalah. Semua siapa saja kita di dunia ini merasa sulit ketika kita tidak tahu bagaimana cara pemecahannya. Tapi ketika kita tahu, kita mengenal secara dekat, kita mengenal secara lebih dalam bagaimana olahraga catur itu sendiri melalui opening-opening catur dan lain sebagainya, itu akan terasa lebih mudah, saya kira.
0: Oke. Program-program itu yang tentunya dilakukan oleh Percasi ya, Percasi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, apakah ada program atau langkah strategis yang sedang dipersiapkan di Dispora khususnya ya, untuk melahirkan atlet catur yang mampu bersaing di tingkat provinsi bahkan nasional, bukan hanya jangka pendek, mungkin lebih ke jangka panjang lagi? Ya.
1: Baik, sebenarnya tahun yang lalu Pak Gubernur, Pak YSK, selaku wakil ketua umum PB Percasi, beliau pernah menurunkan satu program bagi sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu catur masuk sekolah. Program ini memang sangat baik dan sangat menarik sebenarnya, tetapi memang sayangnya program ini hampir hanya berjalan di seputaran Kota Manado, belum
0: sampai di
1: sampai di kabupaten kota. Ini tentu kami sangat-sangat berharap pemerintah daerah dalam hal ini lewat Dinas Pendidikan juga kiranya program catur masuk sekolah ini boleh kembali diperkenalkan bagi anak-anak SMA dan serajat, tentunya bekerja sama dengan pengurus Percasi yang ada di kabupaten kota. Kalau untuk Dinas Pendidikan Dispora sendiri, kami hanya terus berkomitmen untuk dapat mendukung pengembangan olahraga catur ini. Tadi melalui berbagai hal, yaitu pembinaan, kemudian orang kita juga membantu dalam berbagai kompetisi-kompetisi, ada yang kita bantu, kemudian penyediaan fasilitas-fasilitas dan dukungan terhadap berbagai kejuaraan. Tentu harapannya ini semakin banyak bibit unggul, pecatur-pecatur yang boleh mengharumkan nama daerah dan Indonesia di berbagai ajang kompetisi.
0: Oke, dukungan pemerintah tentu menjadi modal penting, namun prestasi tetap lahir dari proses latihan yang panjang ya, dan juga harus konsisten sebenarnya. Bagaimana proses itu dijalankan oleh Percasi? Apa tahapan-tahapan pembinaan yang dilakukan Percasi hingga seorang anak bisa berkembang menjadi atlet yang berprestasi?
2: Pertama-tama memang program yang dilaksanakan, apa yang disampaikan Pak Deski tadi, itu memang catur go to school. Itu untuk sementara memang masih menyentuh di tingkatan SMA.
0: Oh, iya. Di Sangiha itu?
2: Dia, di Sangiha juga pernah.
0: Pernah masuk.
2: Okay. Ya, kita memperkenalkan dan anak-anak yang barusan kemarin di bulan Mei, kami mengirimkan 2 atlet untuk dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional untuk tingkat SMA. Jadi di Manado dilaksanakan hanya tingkatan SMA. Jadi kami mengirimkan 2 atlet, 1 atlet itu masuk dalam kategori 10 besar, yakni di peringkat 8. Nah, memang pembinaan usia, pembinaan catur itu memang harus dimulai dari usia dini, minimal menyentuh sampai di tingkatan SD. Karena pengenalan-pengenalan tentang catur itu harus banyak diberikan kepada atlet-atlet pemula, agar supaya mereka mengenal lebih jauh bagaimana olahraga catur itu sendiri. Karena kalau kita masuk di tingkatan SMA ataupun di anak-anak kuliahan, itu memang bagi kami Percasi itu sedikit terlambat ya. Karena kalau kita melihat di negara-negara maju, mereka itu sudah mengirimkan atlet untuk nominasi-nominasi Grandmaster itu di usia di bawah 10 tahun. Nah, jadi memang harapan kami ataupun tahapan pembinaan kami di tahun-tahun mendatang, kami akan menyentuh catur goes to school itu, kalau bisa ya menyentuh sampai di tingkat SMP maupun SD. Supaya kita bisa mempersiapkan atlet-atlet, mendorong atlet-atlet muda untuk berprestasi, dan juga bekerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga untuk lebih sering melakukan melaksanakan event-event ataupun turnamen-turnamen catur yang berskala regional maupun nasional. Dan juga termasuk RRI sendiri, seperti yang disinggung Pak Deski tadi, memang kalau bisa kami juga mau bekerja sama dengan RRI ketika melaksanakan hari ulang tahun RRI untuk melaksanakan salah satu olahraga yang memang begitu dicintai oleh banyak masyarakat, yakni olahraga catur. Karena olahraga catur ini kalau di Kepulauan Sangihe ini memang salah satu olahraga yang memang jadi olahraga favorit. Karena Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga itu adalah atlet catur. Nah, jadi memang apa salah kalau kita memang akan memiliki atlet-atlet catur yang potensial di kemudian hari, ketika bersinergi antara lembaga-lembaga pemerintah, cabang-cabang olahraga, pengurus cabang olahraga, dan juga lembaga-lembaga BUMN ataupun swasta untuk bersama-sama memajukan olahraga catur di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Oke, tadi sudah sempat disinggung terkait dengan atlet-atlet muda yang potensial tentunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tetapi sebelum kita lanjut dengan pembahasan ini, kita akan dengarkan satu lagu berikut ini.

0: 38 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan masih dalam dialog interaktif di pagi ini, masih juga dengan dua narasumber kita yang hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna. Anda pendengar kami ajak juga untuk bergabung ya melalui line telepon 0812-5503-8009, telepon biasa boleh, kalau melalui WA silakan di chat atau di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena kami juga live streaming di sana. Nah, di sini juga kedua narasumber sudah ada yang masuk melalui chat di kolom komentar WA. Selamat pagi Pak, saya Miftah dari Tapuang. Saya punya adik umur 8 tahun. Dia suka sekali main catur tetapi online di aplikasi Duolingo. Saya lihat ada potensi adik saya. Saya rasa dia sudah paham sekali cara jalan bidak-bidak catur. Bagaimana membimbing adik saya ini agar bisa berkembang potensinya, caranya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Miftah di Tapuang yang sudah bergabung tentunya di Pro 1 RRI Tahuna. Mungkin kalau yang ini lebih ke percasi ya. Silakan Pak Martens.
1: Ya, terima kasih Pak Miftah. Memang benar catur seperti yang diprogramkan oleh PB Percasi digitalisasi catur. Catur sekarang tersedia dengan begitu banyak aplikasi yang tersedia. Itu baik perorangan maupun lembaga-lembaga tertentu, tempat-tempat pelatihan tertentu, tempat-tempat pembinaan catur, semua mempunyai channel tertentu. Jadi kita tinggal masuk saja untuk pembinaannya. Di Indonesia saya sarankan, termasuk kami juga ketika melakukan pembelajaran ataupun belajar secara mandiri untuk catur, itu untuk Indonesia yang sekarang yang tersedia yang cukup baik di dalam penilaian kami Percasi Sange, itu ada RL Chess namanya. Ya, di situ memang diajarkan baik itu pembukaannya, baik itu permain middle game-nya maupun ending game-nya ataupun istilah-istilah yang digunakan. Nah, itu semua untuk mendorong keinginan ataupun motivasi semangat anak-anak untuk belajar. Nah, jadi saya sarankan memang bisa belajar secara mandiri. Untuk perkembangannya kita mengikuti perkembangan yang ada. Kita tidak bisa tertinggal dengan yang lain melalui catur digital. Saya sarankan selaku pengurus Percasi untuk anak-anak muda, untuk anak-anak usia 8 tahun di bawah 15 tahun ataupun usia 10 tahun, lebih baik dan lebih cocok kalau mereka belajar melalui yang ada di channel YouTube namanya RL Chess. Itu Mas Ruri namanya, beliau yang atlet catur Indonesia juga. Beliau mengajarkan untuk anak-anak usia dini. Di rumah beliau ada sekolah catur juga milik beliau pribadi. Beliau mengajarkan bagaimana cara bermain catur, cara mengenal catur lebih jauh, cara kita melangkah catur, bagaimana fungsi daripada buah-buah catur, baik itu fungsi bidak, fungsi benteng atau rok ataupun bishop yang kita kenal dengan peluncur dan lain sebagainya, itu diajarkan secara online di catur digital di YouTube melalui channel RL Chess namanya. Okay. Saya kira itu yang terbaik buat Pak Miftah.
0: Kalau misalnya ada anak-anak ya yang tentunya berkeinginan untuk latihan catur ini, olahraga catur di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tempat pembinaannya di mana kalau boleh tahu?
1: Kalau yang sebelumnya pembinaan itu dilaksanakan di kantor KONI yang lama, lalu seperti yang Pak Deski sampaikan di kepengurusannya Pak Deski Kauka dan Almarhum Menteri, itu dilaksanakan di gedung KONI lama. Tapi karena proses COVID yang lalu, memang itu agak terhenti. Di Tahunas di Kepulauan Sangihe sini memang ada tempat-tempat catur yang bisa ada bimbingan juga dari teman-teman ataupun atlet-atlet catur yang sudah pernah mengikuti event-event baik berskala pekan olahraga daerah maupun nasional. Itu memang untuk sementara di Gedung Trikora di lantai 3.
0: Okay.
1: Ya, di situ ada teman-teman yang sering kumpul bermain catur bersama, dan juga nanti mungkin kami dari Percasi akan menyurat kepada pemerintah daerah untuk bisa menyediakan tempat ataupun
0: ruang
1: untuk bisa berbagi dengan anak-anak belajar bersama-sama. mengenal catur seperti apa.
0: Kalau di gedung lantai 3 Trikora itu Senin sampai Minggu hari-hari atau mungkin ada ya, DP?
1: Senin. Biasanya dia Senin sampai Minggu, Senin sampai Sabtu.
0: Oh, Senin sampai.
1: Senin sampai Sabtu. Okay. Minggu biasanya
2: istirahat.
0: Ya betul, karena ada kegiatan ibadah dan lain sebagainya. Oke, okay, itu Pak Miftah ya di Tapuang. Di sini juga sudah ada yang komen di Facebook Pro 1 RRI Tahuna, ada Bintang Bayangkara ini yang komen. Momentum Hari Catur Internasional hendaknya menjadi pengingat bagi pemerintah, sekolah, organisasi olahraga, dan seluruh elemen masyarakat untuk semakin serius mendukung pengembangan olahraga catur, penyediaan pelatih berkualitas, kompetisi yang berjenjang, serta fasilitas latihan yang memadai merupakan investasi nyata bagi masa depan olahraga Indonesia. Prestasi besar tidak lahir secara instan. Di balik setiap pecatur hebat terdapat proses pembinaan yang panjang, ada kerja keras, latihan yang konsisten, serta dukungan dari keluarga, pelatih, dan lingkungan. Selamat memperingati Hari Catur Internasional 20 Juli ya. Jadikan catur sebagai sarana membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan berprestasi, karena dari langkah-langkah kecil di atas papan catur hari ini akan lahir para juara yang mengharumkan nama bangsa di masa depan. Salam hormat untuk semua, khususnya buat sahabatku Martin, geliat catur Sangiha kian mantap. Oke, okay. Ini mungkin apresiasi ya, dan juga dukungan untuk atlet-atlet catur atau juga pencinta catur yang ada di Kabupaten Kepulauan
1: Sangihe.
0: Oh, Asrin Gambate. Oh. Oke.
1: Okay. Beliau senang juga mencatur.
0: Oh, jadi senang juga main catur ya. Oke, kalau berbicara terkait dengan atlet-atlet muda yang potensial, Pak Martin, apakah Sangiha memiliki atlet-atlet muda yang potensial saat ini dan seperti apa pembinaan yang mereka jalani?
1: Kita banyak sebenarnya memiliki atlet-atlet potensial. Yang barusan yang kemarin tahun kemarin ya, kalau tidak salah, yang TNI Angkatan Laut yang bikin itu pertandingan
2: TNI
1: itu memang sampai tingkat SD kalau saya, tingkat SMP kalau tidak salah, yang dilaksanakan di Boulevard itu. Nah, itu. Jadi untuk event-event diperbanyak supaya kita bisa memperkenalkan kepada atlet-atlet muda itu seperti apa kalau di turnamen, seperti apa ketika bertanding. Karena memang pembinaan catur juga harus berbarengan dengan pembinaan mentalitas. Karena kadang-kadang apa yang kita lihat di papan, di posisi-posisi seperti posisi-posisi yang kita anggap itu posisi menang, kadang-kadang karena anak-anak tidak dilatih dengan mental yang mumpuni, bisa melakukan kesalahan atau apa yang diistilahkan di dalam istilah catur itu adalah melakukan blunder. Nah, meminta juga orang tua untuk mendorong anak-anak bersama-sama, toh jangan pernah kita jemu-jemu atau berpendapat lain tentang keinginan anak-anak untuk maju di dalam olahraga catur. Kita harus mendorong mereka, memberikan motivasi, memberikan mereka ruang, memberikan mereka fasilitas agar supaya peningkatan kemampuan anak itu bisa lebih cepat dan bisa kita dorong lebih maju.
0: Karena memang selain pengurus percasi, kemudian juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga, garda terdepan anak-anak yang lebih dekat justru lebih ke orang tua ya.
1: Iya, lebih ke kenyataannya ya, keluarga. Kita walaupun kita mau dampingi ke dalam satu event, biasanya kan ada pendamping. Jadi kita mendampingi sebagai pelatih ataupun official. Tapi kenyataannya ketika terampil anak-anak yang dari sini memang pada umumnya ataupun kebanyakan memang anak-anak dari kaum menengah ke atas yang memang mengikuti apa yang dilaksanakan program oleh pengurus percasi yang lama di zaman Pak Deski. Itu memang ada beberapa anak-anak keluarga yang memang menengah ke atas yang memang diikutsertakan pada waktu itu. Walaupun sudah seperti itu, mereka ingin didampingi kalau bukan oleh mama, pasti oleh papa. Dan itu memang harus kita bawa. Dan itu sudah berapa kali dilaksanakan oleh pengurus percasi yang lama, memang diikut sertakan orang tuanya, kita ikut sertakan supaya memang mereka lebih merasa nyaman atau lebih merasa terdorong.
0: Mungkin lebih termotivasi ya kalau
1: lebih
0: melihat orang tua, jadi lebih semangat
1: ya,
0: tentunya.
1: Jadi memang sinergitas orang tua dan pengurus maupun pemerintah daerah memang kita harus secara bersama-sama dalam meningkatkan kualitas atlet muda Sangihe.
0: Oke, jika pembinaan berjalan baik, tentunya harapannya juga bukan hanya lahir atlet berprestasi, tetapi juga generasi muda yang tentunya memiliki karakter yang kuat. Kalau kita berbicara prestasi ini, Pak Martin, seperti apa prestasi di catur sampai dengan sejauh ini?
1: Prestasi catur kita, kalau untuk pekan olahraga provinsi, kita catur itu prestasi yang paling gemilang itu Porprov tahun 2022. Yang dilaksanakan di Bolomongondo, tepatnya di Kota Lolak pada waktu itu ya. Itu kepengurusan masih di bawah Ketua Percasi Pak Deski Kabuka dan Sekretaris Pak Almarhum Adrianto Sangala. Di sana kita bisa merebut 2 medali emas untuk pekan olahraga provinsi, dan itu sejarah bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk olahraga catur. Kita biasanya pulang dengan satu perunggu, satu perak, ataupun dengan hampa medali. Tapi pada waktu itu memang kita memiliki tim yang sangat kuat dan sangat solid. Dan memang kita dapat dalam medali emas itu, satu medali emas di nomor bergu, dan satu medali emas di nomor perorangan.
2: Oke. Okay. Ya. Biasanya kan Sangir hanya sebagai pelengkap di acara-acara seperti itu. Dan jangan lupa medali emas juga yang diraih pada waktu itu. Salah satu pemain yang
1: karyawan itu adalah
2: karyawan
1: pegawai RRI.
2: Yang sudah pensiun.
0: Pak Jemi Narandi.
2: Ya, betul. Benar. Master Nasional Jemi Narandi.
1: Beliau Norma Master Nasional.
0: Ya. Oke, baik.
1: Nah, ada syarat-syarat tertentu untuk bisa mencapai norma-norma Master, Master Nasional, Master Internasional, ataupun Grand Master, dan lain sebagainya. Itu ada syarat-syarat tertentu.
0: Ketika misalnya ini atlet dari Kabupaten Kepulauan Sangihe ini berprestasi, seperti apa perhatian dari pemerintah pada saat itu?
2: Baik, seperti biasa pemerintah daerah lewat Dinas Pemuda dan Olahraga tetap memberi apresiasi bagi para atlet-atlet yang berprestasi, tidak hanya catur tetapi semua cabang olahraga. Jadi setelah ajang Porprov, pasti setelah itu ada penyerahan bonus-bonus bagi para atlet, bukan cuma atlet tetapi juga bahkan sampai
0: official
2: pelatih.
0: Oh, okay.
2: Pelatih juga menerima bonus itu yang dipersiapkan oleh pemerintah lewat Dinas Pemuda dan Olahraga.
0: Okay, jadi tetap ada perhatian ya?
2: Ya, perhatian tetap diberi oleh pemerintah dalam hari ini lewat Dinas Pemuda dan Olahraga.
0: Karena memang membawa nama Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sendiri. Kalau tadi dari Percasi sudah mengatakan bahwa orang tua juga sangat penting sekali ya perannya ketika ada anak-anak atau juga atlet yang ikut bertanding. Kalau dari Pak Deki Kauka sendiri, seberapa penting kolaborasi antara pemerintah daerah, Percasi, sekolah, dan orang tua dalam membangun prestasi olahraga catur di Sangihe?
2: Saya kira kolaborasi antara pemerintah daerah, Percasi, dan dukungan orang tua sangat-sangatlah penting dalam sama-sama memajukan olahraga catur di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Sebab sekali lagi permainan catur ini bukan hanya harus menunjukkan prestasi, tetapi sekali lagi yang paling penting adalah membentuk karakter tadi. Jadi sebenarnya kalau tadi disampaikan olahraga catur menurut para orang tua sangat sulit, saya kira paradigma itu harus dirubah, sebab banyak penelitian yang menyatakan bahwa latihan catur justru dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah, meningkatkan daya ingat, meningkatkan prestasi belajar, terutama jika itu dilakukan oleh anak-anak di usia dini.
0: Oke, apa pesan Bapak kepada sekolah-sekolah agar tentunya mulai menjadikan catur sebagai salah satu kegiatan yang diminati peserta didik, walaupun di awal tadi ya sudah dikatakan, tapi mungkin lebih ditegaskan lagi di akhir kebersamaan.
2: Jadi ini adalah tugas tanggung jawab bersama.
0: Yeah.
2: Jadi mengembangkan olahraga catur di daerah bukan hanya tugas dari Percasi selaku pembina olahraga, juga Dinas Pemuda dan Olahraga, tidak lupa juga dalam hal ini Dinas Pendidikan, karena yang tadi olahraga catur jika ingin berprestasi tidak secara instan, tetapi memang dari usia dini. Jadi diharapkan, sangat-sangat mengharapkan pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan pun untuk lebih giat lagi, lebih giat lagi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pertandingan yang tidak hanya kegiatan-kegiatan olahraga lebih mengandalkan kekuatan fisik, lebih mengandalkan kekuatan fisik, tetapi olahraga-olahraga yang membentuk karakter seperti olahraga catur dan olahraga otak yang lainnya juga pun harus sama-sama digiatkan, karena selain bisa berprestasi, sekali lagi olahraga catur paling penting adalah dapat merubah karakter seseorang.
0: Oke, baik. Kita ke Pak Martin. Di Hari Catur Internasional ini, apa harapan Bapak terhadap masa depan olahraga catur di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Ya, masa depan olahraga catur, harapan saya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita bisa menjadikan catur itu sebagai bagian dari peningkatan prestasi, baik itu prestasi nasional maupun prestasi internasional. Dan kemudian kita bisa menjadikan olahraga catur itu sebagai industri dan pariwisata olahraga. Saya kira dengan melaksanakan pembinaan, kita menyediakan ruang latihan maupun bermain catur bagi anak-anak, kita menyediakan pembiayaan melalui pemerintah maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, harapan saya catur bisa menjadi satu kebanggaan bagi anak-anak dari kepulauan untuk bisa berbicara di tingkat nasional maupun internasional, dan catur juga bisa kita jadikan sebagai potensi industri pariwisata, dalam hal ini pariwisata olahraga bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Ini ada yang masuk di WA, ada Ibu Irma Liun Sambe di Tona. Halo RRI Tahuna, halo juga Ibu Irma. Selamat memperingati Hari Catur Sedunia. Oke, mengucapkan selamat memperingati Hari Catur Sedunia ini Ibu Irma. Oke, mungkin yang terakhir ini untuk Pak Martin. Pak Martin, kalau misalnya ada anak-anak yang ingin misalnya latihan, ingin apa ya, bisa dikatakan ingin belajar ya, ingin belajar catur, seperti apa mungkin prosedurnya, kemana misalnya anak-anak ya, ini?
1: Kalau prosedur, kalau kita ada anak-anak yang ingin belajar catur, saya rasa Dinas Pemuda Olahraga juga di sana mempunyai ruang dan tempat. Karena kenapa saya harus mengatakan Dinas Pemuda Olahraga? Karena Dinas Pemuda Olahraga, kepala dinasnya atlet catur, ya sekretaris dinasnya juga atlet catur, sekaligus mantan ketua Percasi 2 periode. Jadi di sana tersedia. Catur itu tersedia kalau di Dinas Pemuda Olahraga. Jadi bimbingan,
0: perlengkapannya arahan, sana
1: perlengkapan ada. Semua lengkap di sana. Begitu juga di rumah saya, kalau ada anak-anak yang ingin belajar, di rumah saya terbuka, kebetulan saya tinggal di kompleks perumahan daerah, di rumah saya juga tersedia papan catur yang memang sudah dijadikan sebagai meja untuk pelayanan tamu yang datang di rumah, dan juga di Trikora lantai 3, di sana tersedia juga, ada teman-teman yang membimbing, ada atlet-atlet yang mengikuti pekan olahraga provinsi yang sering bersama-sama bermain maupun latihan di Pasar Trikora.
0: Oke, jadi kalau itu. Ada anak-anak yang tentunya ya, ingin kami, belajar catur,
1: silakan kami terbuka.
0: Silakan ya. Ke tempat-tempat ya, yang tadi ya, sudah di
1: baik Percasi di rumah Pak sekretaris Percasi, melalui dinas juga di kantor dinas, karena di kantor dinas sana memang tersedia semua, di rumah juga tersedia, dan juga di lantai 3 Trikora tersedia.
0: Siap. Oke, yang terakhir ini dari Ibu Irma, masih ada lanjutan ternyata tadi ini, Pak. Saya sarankan supaya lomba catur tingkat siswa setiap tahun wajib, sebab permainan utama untuk anaknya Ibu Irma ini adalah catur. Saya beli catur sehingga mereka pintar DP otak, kata. Saya juga pernah bimbing siswa main catur, kami berempat hobi main catur. Oke, diterima ya ini usulannya ya, karena memang sejak awal tadi sudah disampaikan bahwa nanti akan ditingkatkan juga sampai ke jenjang-jenjang SD ya, atau di siswa. Terima kasih untuk kedua narasumber kita di pagi ini yang sudah bersama tentunya memberikan informasi dan juga hal-hal terkait dengan catur, Bapak Deki Kauka, Escape Nurse, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih Pak untuk waktunya. Kemudian juga kepada Bapak Christian Martin Sinyal, Sekretaris Percasi Sangihe. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih.
0: Untuk waktu dan kesempatannya di Pro 1 RRI Tahuna. Terima kasih untuk semua pendengar RRI yang juga memonitor, bahkan tadi ada yang bergabung bertanya ya, baik melalui WA maupun juga melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Semoga melalui momentum Hari Catur Internasional ini semakin banyak anak-anak yang mengenal dan juga mencintai olahraga catur, karena dari langkah kecil di papan catur hari ini mungkin, bukan tidak mungkin, akan lahir atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukan hanya di tingkat provinsi tetapi di tingkat nasional, dan diaminkan sampai ke tingkat internasional. Sekali lagi selamat memperingati Hari Catur Internasional kepada kedua narasumber kita dan juga kepada sesama pencinta olahraga catur dimanapun berada. Terima kasih, selamat pagi. Kami yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang, di bagian gatekeeper ada Milania dan juga anak-anak PKL di bagian operator. Mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ilmi Aha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap

0: lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Tentunya pada saat ini ada begitu banyak aktivitas ya yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mulai dengan aktivitas pedagang misalnya, dan juga pembeli di pasar-pasar tradisional, di pusat kota Tahuna, bahkan juga di tempat kerja Anda masing-masing, di perkantoran, di perbankan, dan di mana Anda melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab Anda. Selamat siang tentunya, tetap semangat dalam tugas-tugas pekerjaan Anda di hari ini, karena memang hari Senin identik sekali dengan hari yang sibuk. Apapun pekerjaan Anda, sekali lagi tetap juga jaga kesehatan, karena dengan tubuh dan badan yang sehat, maka pekerjaan apapun bisa kita selesaikan dengan baik. Masih dengan informasi dan juga program-program hiburan, lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, final Piala Dunia 2026 diawali dengan upacara pembukaan meriah yang menghadirkan sejumlah musisi dunia di New York New Jersey Stadium. Jennifer Hudson, Robbie Williams, ada Nicole Scherzinger hingga Laura Pausini tampil menghibur penonton sebelum laga Spanyol melawan Argentina dimulai. Jennifer Hudson membuka rangkaian acara dengan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Penyanyi peraih status Igut itu tampil mengenakan gaun putih bernuansa merah, putih, dan biru dengan latar puluhan bendera Amerika Serikat. Penampilan tersebut turut disaksikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama dengan Ibu Negara Melania Trump dari Tribun Kehormatan Stadion. FIFA sebelumnya menyebut penampilan Hudson menjadi bagian dari seremoni yang merayakan perjalanan 48 negara peserta sepanjang Piala Dunia 2026. Sementara itu, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, dan Laura Pausini tampil bersama membawakan lagu resmi FIFA. Ketiganya mengenakan busana senada berwarna biru dan tampil di tengah lapangan dikelilingi puluhan pembawa bendera dari berbagai negara. Aktor Hollywood Tom Cruise kemudian naik ke panggung untuk menyampaikan pesan persatuan melalui sepak bola. Ia mengajak seluruh penonton merayakan turnamen yang telah mempertemukan berbagai bangsa di dunia tersebut. Argentina kemudian diwakili penyanyi Maria Becerra yang membawakan lagu kebangsaan negaranya dengan balutan busana biru putih. Sementara lagu kebangsaan Spanyol dibawakan oleh kelompok musik Spanish Brass. Sebelum seremoni utama dimulai, Isiah Speed turut memanaskan suasana lewat lagu Champions. Post Malone juga tampil membawakan lagu barunya sebelum berduet dengan Swae Lee menyanyikan Sunflower. Rangkaian hiburan berlanjut saat jeda pertandingan melalui halftime show perdana dalam sejarah final Piala Dunia. BTS, Justin Bieber, Madonna, dan Shakira menjadi bintang utama dalam pertunjukan yang dikurasi vokalis Coldplay, Chris Martin. Kemeriahan upacara pembukaan dan halftime show melengkapi partai final yang berakhir manis bagi Spanyol. La Roja sukses mengalahkan Argentina dan memastikan diri keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri final Piala Dunia 2026. Laga puncak tersebut mempertemukan Spanyol melawan juara bertahan Argentina di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan dirinya akan menyerahkan trofi bersama Presiden Trump kepada juara dunia. Keputusannya untuk menghadiri pertandingan tersebut menyebabkan antrean panjang di pos pemeriksaan keamanan sebelum pertandingan dimulai. Keamanan Presiden, kepolisian New Jersey, dan aparat lainnya memperketat penjagaan demi mengamankan orang nomor satu Amerika Serikat. Menurut laporan The Guardian, Presiden Trump menonton dari bangku di ruang VIP yang dilengkapi perlindungan kaca anti peluru. Trump yang didampingi istrinya Melania Trump kemudian duduk di samping Gianni Infantino. Presiden Trump usai pertandingan bersama Infantino turun menuju lapangan untuk menyambut tim juara Piala Dunia 2026. Keduanya juga mengalungkan langsung medali kepada setiap pemain Spanyol maupun Argentina. Sekretaris Gedung Putih Caroline Leavitt menyebut kehadiran Trump untuk menutup penyelenggaraan Piala Dunia bersejarah bagi tuan rumah Amerika Serikat.

Penasaran gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
0: Ayo, ya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, mau belajar. Mau tidur mau belajar. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi, mau belajar terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pendengar, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni memberi sinyal masa depannya bersama La Albi Celeste masih belum pasti, tepatnya setelah Argentina dibungkam Spanyol 0-1 di final Piala Dunia 2026. Scaloni bahkan tidak kuasa menahan air mata saat menghadiri konferensi pers seusai pertandingan Argentina versus Spanyol. Scaloni mengaku segera bertemu Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Tapia, untuk membahas kursi kepelatihan ini. Pelatih berusia 48 tahun itu mengaku mempertahankan kesuksesan Argentina bukan perkara mudah. Tekanan untuk terus mengulang prestasi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan besar yang harus dipertimbangkan. Tidak lama setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Scaloni meninggalkan konferensi pers lebih awal. Sebelum keluar ruangan, ia meminta maaf kepada jurnalis dan mendapat tepuk tangan dari media Argentina yang hadir. Sejak ditunjuk sebagai pelatih pada tahun 2018, Scaloni berhasil mengubah wajah timnas Argentina di bawah kepemimpinannya. Lionel Messi CS mengakhiri penantian panjang Argentina seperti Argentina menjuarai Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan kembali mengangkat trofi Copa America 2024. Meski gagal mempertahankan gelar dunia, Scaloni tetap bangga dengan perjuangan hak anak asuhnya yang menilai Argentina telah memberikan kemampuan terbaik hingga laga berakhir.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

Traniaga pendengar menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai Minggu 19 Juli 2026. Penyesuaian tersebut berlaku untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan Aftur di seluruh wilayah penjualan. Penurunan harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan aspek fiskal daya beli masyarakat serta kondisi perekonomian nasional. Penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme yang berlaku. Langkah tersebut telah dikoordinasikan bersama pemerintah sesuai ketentuan penetapan harga bahan bakar. Informasi-informasi ini pendengar Anda bisa membacanya secara lengkap di rri.co.id.

0: Vina, kenapa sana banyak orang nih?
1: Nggak tahu lagi kita, Rin.
0: Duh, lupa penasaran kita .
1: Astaga, Rin, pekepo leh.
0: Bukan pekepo kita, Shay. Kita cuma suka ngeliat pada orang sana. Kapan Riki dorang bakumpul rame-rame begitu? Apalagi, sekarang kan so heboh-hebohnya dengan judi online. Jangan-jangan, dorang bajudi di sana.
1: Bajudi?
0: Iya, Vin. Itu judi sekarang so online. Orang-orang sekarang so tergiur dengan ini judi online. Bahkan seluruh Indonesia, Li.
1: Astaga, Rin. Apa dorang ini tahu itu bahaya sekali?
0: Mungkin. Makanya, kita mesti ke sana. Mau sampaikan yang mana itu bikin bahaya pada orang di orang-orang di sekeliling pada orang.
2: Perjudian online dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi akibat tekanan finansial dan rasa bersalah yang muncul setelah kekalahan. Judi online memiliki risiko kecanduan yang tinggi di mana pemain mungkin kehilangan kendali dan terus-menerus menghabiskan waktu dan uang untuk

Timnas Belanda resmi menerima FIFA Fair Play Trophy sebagai tim paling sportif sepanjang turnamen. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas permainan yang disiplin dan menjunjung tinggi sportivitas di bawah asuhan Ronald Koeman. Meski meraih penghargaan Fair Play, langkah Belanda di Piala Dunia edisi ke-23 harus terhenti di babak 32 besar. Mereka disingkirkan Maroko melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 pada waktu normal. Seiring keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026, FIFA juga mengumumkan para peraih penghargaan individu, di mana untuk pemain terbaik diraih oleh gelandang sekaligus kapten timnas Spanyol Rodri. Penampilan konsisten Rodri menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Spanyol meraih gelar juara dunia. Sedangkan untuk sepatu emas atau penghargaan top skor menjadi milik kapten timnas Prancis Kylian Mbappe yang mencetak 10 gol dalam 8 pertandingan. Mbappe unggul atas Lionel Messi yang mengkoleksi 8 gol. Dengan capaian tersebut, Mbappe sukses menjadi top skor Piala Dunia dalam 2 edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga meraih gelar serupa pada edisi 2022. Untuk kategori Golden Glove atau kiper terbaik, penghargaan diberikan kepada penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Kiper La Furia Roja itu tampil dalam seluruh 8 pertandingan dan hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen menjadikannya kiper dengan catatan kebobolan paling sedikit di Piala Dunia 2026. Adapun penghargaan pemain muda terbaik diraih oleh bek muda Spanyol Paul Cubarsí, bek berusia 19 tahun itu tampil solid dan menjadi andalan di lini pertahanan di sepanjang turnamen tersebut.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukkan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CIF Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Langsung di Stadion New York, New Jersey, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang ditambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran, serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis De La Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan termasuk dari Messi berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina kendati demikian tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis De La Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
1: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente...
0: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
1: Felicidad, muchas gracias.
0: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
0: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuat. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's
2: Para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur

0: Aktor ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama,

0: Kulit Panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli.

Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan

UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari ini semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Di Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana ya. Kang Garing acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersamaan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jagat Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga 5:30 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan,

0: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
1: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
2: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
1: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
0: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
3: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
0: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Satu informasi pendengar dari rri.co.id, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mendorong pemerintah mengambil langkah terpadu untuk mengatasi maraknya aparatur sipil negara atau ASN yang terjerat judi online. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran disiplin, tetapi juga menyangkut pembinaan integritas dan ketahanan moral aparatur negara. Judi online di lingkungan pemerintahan sangat merusak mental ASN, harus segera diberantas dan ditelusuri siapa saja yang terlibat sehingga persoalan ini dapat segera diatasi. Pernyataan itu disampaikan menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang mengungkap sebanyak 2.663 ASN di pemerintah Provinsi Jawa Barat diduga terlibat transaksi judi online dengan nilai perputaran dana mencapai 14 miliar rupiah. Jumlah tersebut terdiri atas 419 PNS, 634 P3K, dan 1.610 P3K per waktu.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayah ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Ya, mendengar satu lagu dari Jason dengan You Belong To Me mengantar kita di menit ke-58 lewat dari pukul 12 siang. Satu informasi kembali kami hadirkan sebelum kita beralih ke informasi seputar budaya. Pendengar pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhnya itu berhasil meraih gelar super 7-50 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Ho, Su Sung Jae. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Kira le barang mahal.
1: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
0: Iyo sih. Memang dapelia gaga, mar kira kuat dari bahan-bahan mahal.
1: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga, mar ada nilai tersendiri karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
0: Oh iyo so, pantas kang ndak depe sama di tempat lain.
1: Ya iyalah, deng satu lem bau, ini gelang dang ramah lingkungan.
0: Arah, bak mau minta joko itu gelang, arah nanti beli ulang no.
1: Setelah lu lenin boleh beli sendiri, kan murah.
0: Arah.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Pendengar RRI masih bersama Pro 1 di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Sebelum lanjut dengan satu lagu dari Tantowi Yahya, kita lanjut dengan informasi di siaran seni musik tradisional dan budaya siang ini. Pendengar RRI dari rri.co.id ND, tradisi Kanggua Uwi terus dilestarikan oleh masyarakat Tanah Soso sebagai warisan budaya leluhur yang syarat dengan nilai kebersamaan, rasa syukur, dan persaudaraan. Tradisi yang digelar setiap bulan Juli ini menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat di tengah perkembangan zaman. Pemangku adat Persekutuan Adat dan Budaya Tanah Soso, Agustinus Ragawara, mengatakan Kanggua Uwi merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dilaksanakan hingga saat ini. Tradisi ini adalah warisan leluhur yang dilaksanakan setiap tahun sebagai ungkapan syukur sekaligus mempererat ikatan persaudaraan. Agustinus menjelaskan ubi atau uwi menjadi simbol utama dalam tradisi ini. Menurutnya, satu batang ubi yang memiliki banyak cabang melambangkan persatuan keluarga dan ikatan persaudaraan yang tidak boleh putus. Uwi menjadi lambang agar hubungan persaudaraan tidak pernah putus. Rangkaian tradisi diawali dengan menyiapkan hasil bumi, terutama ubi, yang kemudian diarak menuju rumah adat untuk mengikuti proses sakral. Prosesi juga diisi dengan ritual penyucian diri, tarian dan musik tradisional, serta doa adat yang hanya dipimpin oleh pemangku adat. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Saya berjanji.
2: Saya berjanji.
1: Bahwa saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: By name, by address, rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, kita sudah berikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional.
4: Inilah Warta Berita Senin 20 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. DPRD Sangihe menggelar rapat paripurna peresmian pengangkatan pergantian antara waktu PAW Febrima Angol sebagai legislator Sangihe.
1: Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Febrima Theodorus Ago resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD pengganti antar waktu terhadap Dr. Andes HR Makegansa MSI yang meninggal dunia. Dalam agenda DPRD Sangihe, rapat paripurna peresmian pengangkatan Febrima Ago yang berlangsung di ruang utama Senin 20 Juli 2026 dipimpin Ketua Dewan Denny Roy Tambi SE.
1: Saya berjanji. Bahwa saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya.
5: Peresmian pengangkatan anggota DPRD tersebut sesuai surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang diterima di Sekretariat Dewan. Pada kesempatan itu, Bupati Sangihe Michael Tungari menyampaikan

0: Pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
1: Hadir pada rapat paripurna DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Sangihe, para jajaran pejabat di lingkungan Pemda Sangihe, serta pimpinan dan anggota DPRD. Anton Lahaube melaporkan.
2: Bupati Sangihe Mikael Tungari menyatakan akan mengawal bantuan pasca gempa ke pemerintah pusat.
3: By name, by address, rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, kita sudah berikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional.
1: Penanganan pasca gempa masih terus diperjuangkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ke pemerintah pusat dan provinsi. Upaya Pemda untuk melobi anggaran demi menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya bagi yang mengalami kerusakan rumah kategori berat, bahkan kehilangan tempat tinggal dan infrastruktur pendukung di wilayah desa pulau. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari SEMM di sela-sela rapat paripurna di DPRD Sangihe mengatakan bahwa upaya pemerintah daerah akan terus mengawal usulan yang telah disampaikan ke pemerintah pusat.
3: Lampiran by name, by address, rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, kita sudah berikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Dan mereka sementara memverifikasi, tentunya kita masih menunggu kabar selanjutnya dari BNPB. Intinya kita menunggu.
1: Seperti diketahui Pemda Sangihe untuk penanganan pasca gempa telah memperpanjang status tanggap darurat selama 3 bulan ke depan setelah berakhir pada 22 Juni 2026. Bupati berharap dukungan pemerintah pusat dan provinsi di tengah fiskal daerah yang tidak memadai agar ada penanganan lanjutan. Anton Lahaube melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Program makan bergizi gratis MBG yang menggunakan anggaran negara memerlukan pengawasan komprehensif guna mencegah penyimpangan dan berbagai gangguan dalam pelaksanaan.
5: Diperlukan pengawalan yang komprehensif guna mencegah terjadinya penyimpangan yang berupa korupsi, konflik sosial, dan penyebaran informasi menyesatkan.
6: Program makan bergizi gratis MBG yang menggunakan anggaran negara besar serta melibatkan banyak pihak hingga desa memerlukan pengawasan komprehensif guna mencegah penyimpangan dan berbagai gangguan dalam pelaksanaan. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Heri Santoso Slamet, kepada RRI. Menurut Heri, pengawasan menyeluruh pada program MBG diperlukan untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi, konflik sosial, penyebaran informasi menyesatkan, serta berbagai hambatan lain yang berpotensi mengganggu keberhasilan pelaksanaan program nasional. Dalam pelaksanaannya, bidang intelijen kejaksaan memiliki peran strategi melalui berbagai kegiatan penyelidikan, pengamanan pembangunan strategis, deteksi dini, peringatan dini, serta penyediaan informasi kepada pimpinan. Langkah tersebut bertujuan mendukung keberhasilan program MBG dengan memastikan setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan, transparan, akuntabel, serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
5: Sebagai program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar serta melibatkan banyak pihak hingga tingkat desa, diperlukan pengawalan yang komprehensif guna mencegah terjadinya penyimpangan yang berupa korupsi, konflik sosial, dan penyebaran informasi menyesatkan maupun gangguan terhadap pelaksanaan program. Dalam konteks tersebut, Bidang Intelijen Kejaksaan memiliki peran strategis melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan pembangunan strategis, deteksi dini, peringatan dini, serta dukungan data dan informasi kepada pimpinan guna menjamin keberhasilan program MBG itu sendiri.
6: Melalui kewenangan fungsi intelijen, Kejaksaan mendukung penegakan hukum, pengamanan pembangunan strategi, serta kepentingan negara, sekaligus memastikan program makan bergizi gratis terlaksana secara optimal dan berkelanjutan. Jumel Johanis melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe terus mengoptimalkan pelayanan persampahan melalui penyediaan armada pengangkut sampah untuk menjangkau seluruh wilayah pelayanan secara bertahap.
7: Untuk ketersediaan armada, Dinas Lingkungan Hidup Daerah sendiri memiliki 9 armada untuk roda 4.
6: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengoptimalkan pelayanan persampahan melalui penyediaan armada pengangkut sampah untuk menjangkau seluruh wilayah.

0: pelayanan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI. Menurutnya, saat ini Dinas Lingkungan Hidup masih memiliki 9 armada roda 4 terdiri atas 8 unit dump truck serta 1 unit amrol pendukung operasional pengangkutan sampah.
1: Untuk ketersediaan armada, Dinas Lingkungan Hidup Daerah sendiri memiliki 9 armada untuk roda 4, yaitu 8 dump truck dan 1 amrol. Amrol itu untuk menarik kontainer yang ada di Pasar Towo, yang di samping rawa dengan yang di belakang Pasar Ikan itu. Untuk roda 3 sendiri itu kami punya 20 armada. Dan semuanya itu sudah tersebar di 3 kecamatan. Hanya untuk kecamatan Tahuna Barat itu hanya dilayani oleh 1 roda 4. 1 mobil yang melayani setiap Selasa Sabtu kalau tidak salah. Dan kami juga dibantu dengan armadanya kelurahan. Karena ada hampir semua kelurahan memiliki armada roda 3 untuk pengangkutan sampah.
0: Selain armada roda 4, Dinas Lingkungan Hidup juga mengoperasikan sebanyak 20 unit kendaraan roda 3 yang tersebar pada 3 kecamatan guna mempercepat pelayanan persampahan di wilayah Sangihe. Kendaraan roda 3 tersebut difokuskan mengangkut sampah dari lingkungan permukiman menuju titik pengumpulan sebelum selanjutnya diangkut menggunakan armada berkapasitas lebih besar menuju tempat pembuangan akhir. Jumel Johannes melaporkan.
2: Berita terakhir. Atlet catur Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak dini dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2027.
3: Pemanasan dalam persiapan karena Porprov itu sudah di bulan April tahun depan.
4: Meski terjadi kevakuman pengurus percasi Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun atlet catur terus berprestasi. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Pengcap Percasi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christian Martin Sinyal, ketika diwawancarai RRI. Martin Singal menyampaikan bahwa pembinaan catur berjalan dengan baik di mana para atlet sering melakukan tryout. Terakhir, atlet catur Sangihe mengikuti Open Turnamen Catur di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Menurutnya, kegiatan tryout merupakan ajang pemanasan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2027.
3: Dengan atlet-atlet yang ada, sering melakukan tryout yang kemarin yang terinformasi kepada kami mengikuti lomba yang ada di Kepulauan Siau. Ada kejuaraan open turnamen di sana diikuti oleh 5 atlet yang dari Kabupaten Sangihe ke Sitaro melakukan pertandingan untuk pemanasan dalam persiapan karena Polprov itu sudah di bulan April tahun depan.
4: Lanjut dikatakannya, pada bulan Juni 2006, Pengcap Percasi Sangihe juga mengirimkan 3 atlet ke kejuaraan terbuka Usman Sabta yang dilaksanakan di Manado. Pada intinya, ungkap Martin, pembinaan atlet terus berjalan antara kepengurusan yang lama berkesinambungan dengan pengurus yang baru saat ini. Ia menambahkan, saat ini sementara dalam persiapan pembentukan kepengurusan percasi Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2026-2030. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. DPRD Sangihe menggelar rapat paripurna peresmian pengangkatan pergantian antara waktu PAW Febrima Angau sebagai legislator Sangihe. Bupati Sangihe Mikael Tungari menyatakan akan mengawal bantuan pasca gempa ke pemerintah pusat. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihaeng menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ya, pendengar satu lagu selingan kembali kita dengarkan sebelum lanjut dengan program acara berikut di mana Anda bisa bergabung bersama sebentar dalam acara Prodangdut untuk edisi siar kami di hari ini. Satu lagu terakhir pendengar untuk saat ini, persembahan dari Hello Band dengan Pejuang Cinta.

0: Ya, pendengar RRI, salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Kita ke penelpon pertama. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang pro dangdut.
0: Iya, Mama Faisan, silakan.
1: Kak, DP lagu Surat Cinta Cantika Nuswantoro.
0: Surat Cinta ya, baik, dicari dulu. Lanjut.
1: Kirim salam Jo buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Terus kirim salam Jo di Tola ada Mama De Afik, Mama Nadir, Mama Ungke, terus di Anjas ada Kak Nova, terus ada Kak Nisa, Kak Winda, Ucup di Upel, terus ada Mama Wawu, Mama Atar, ada Mama Riswat di Biru, ada Boy, terus ada Papa Ungke, Papa Udo, Mama Kembar, Mama Iti, terus ada Mama Una, dan terakhir, per semua Jo, pendengar acara Pro Dandut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Ada DP lagu, Kak?
0: Iya, lagunya ada, akan hadir sebentar ya.
1: Itu Joka, terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang, Mama Faisan di Daripah. Sudah bergabung tadi, lagunya Surat Cinta dan akan hadir sesaat lagi. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Selamat siang, Wendy.
0: Iya, selamat siang. Nisa, Kak, ini?
2: Nisa, Kak, ini, Wawu.
0: Baik, Wawu Nisa, silakan.
2: Wawu, itu lagu di sini menunggu. Ibu tidak menanti.
0: Oke. Lanjut.
2: Lagu buat Mama Iti. Kirimnya buat Mama Iti. Mama Oporei, Wau Nopa, dan Bapak Ucup, Boy, Mama Kasar, Bapak Ungke, Bapak Pandi, Bapak Udo, Mama Oporiswat, Mama Paijang, Mama Nadir, Winda Guntur, Mama Opo Ardi. Oke, Wawu.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore, Wawu. Nisa di Morongnya. Selamat siang menjelang sore juga buat Winda, Mama Opo Ardi, Bung Guntur di sana. Mudah-mudahan kabarnya baik ya di hari ini. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Bapak Udo, silakan Pak Udo.
3: Siapa yang bertugas ini?
0: Dia Wawu Herlin ini.
3: Salam Jo buat Wawu Herlin yang tugas. Mm-hmm. Yang tugas sampai akhir penyiaran.
0: Oke deh.
3: Oke deh. Tadi itu ada yang masuk, ada salam sama Pak Udo.
0: Mm-hmm.
3: Salam balik juga dari Pak Udo.
0: Iya. Yeah.
3: Baru ada Mama Surei, ada Mama Wawu, ada Pak Rona, ada Pak Primiti, Asri, ada Ucup, ada Putra Makassar, ada semua-semua Jo.
0: Baik.
3: Di mana saja berada, dapat salam dari Toko Udo.
0: Oke, siap. DP lagu apa?
3: Garam dibuang ke laut.
0: Oh, garam. Begitu, Jo.
3: Asing di rumah itu susah.
0: Keren, nih.
3: Oke, begitu, Jo.
0: Terima kasih. Bapak Udo dari Tolendano. Kita dengarkan permintaan lagu dari Mama Faisan, Nisa, dan Papa Udo.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar sesi kedua Prodangdut, halo, selamat siang. Halo, Dangdut adalah kita. Mayrona kah ini?
1: Iya, betul, Mbak.
0: Baik, Mayrona lagu dulu?
1: Iya, lagu.
0: Apa lagunya?
1: Lagu dari Onasutra Siantar Danau Toba ada.
0: Onasutra Siantar Danau Toba.
1: Iya.
0: Baik, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Masalahnya mbaknya pertama, Mbak. Mbaknya Mbak Hermin, Anissa, ada Winda, ada Wak Nova, ada Mahdi Mauna, ada Wak Emin, ada Matika, ada Forest Wado Forey, ada Asri, ada Pak Udo, ada Boy dan Nolong Ke. Semoga nampak para pecinta perundang di siang hari ini, Pak.
0: Oke, lagunya sementara dicari. Oke, nampaknya itu lirik di dalam lagu judulnya Terbayang-bayang mungkin ya. Kalau judul Siantar Danau Toba sendiri tidak ada. Sebentar ya, Herin cek liriknya. Ya, di Danau Toba riak gelombang menjadi saksi. Iya, di dalam lirik ini nampaknya Mayrona Terbayang-bayang.
1: Terbayang-bayang.
0: Iya.
1: Kalau terbayang-bayang itu memang ada lagunya.
0: Oke, tapi ini Wak Herlin sudah cari di Google ini lagu dangdut Siantar Danau Toba Onasutra itu yang muncul ataukah di dalam lagu Horas kah ini? Tidak ada yang judul tersebut. Bagaimana?
1: Ganti aja dalam.
0: Ganti apa?
1: Ganti aja.
0: Apa?
1: Dari Imam S. Arifin Bulan Purnama ada.
0: Bulan Purnama Imam S. Arifin.
1: Iya, Mbak.
0: Bulan Purnama. Mayrona bisa cek-cek mungkin di Google begitu ya. Lagu yang tadi biar kita bisa cari di sini.
1: Iya.
0: Iya. Oke, itu saja ya lagunya dari Imam S. Arifin.
1: Ada udah dapat kalau dari Bulan Purnama.
0: Bulan Senandung Rembulan.
1: Iya.
0: Lain lagi itu.
1: Lain lagi, Mbak.
0: Bulan Purnama Imam S. Arifin Bulan Purnama. Yang muncul ini Senandung Rembulan. Itu saja. Wow, Herlin so cari di YouTube ini. Tidak ada sumber lain yang bisa kita putar nantinya.
1: Yang ini aja lah. Ini aja, Mbak. Yang dari Ines Cynthia.
0: Ines Cynthia, judul apa?
1: Sayur Asam.
0: Ines Cynthia, Sayur Asam. Oke. Mayrona itu ya pesannya Wak Herlin dicari. Mayrona coba Google, coba cari. Kalau ada nanti kasih ke kita. Bisa juga dikirim linknya. Penasaran juga soalnya sampai di YouTube-nya enggak ada. Kita juga pusing mau cari di mana. Ada kalau sayur asam.
1: Ada kan?
0: Iya. Ada kalau yang sayur asam.
1: Oh, itu aja lah, Mbak.
0: Oke deh.
1: Ya, Mbak. Herlin selamat tugas sama tugas. Selamat sore, Mbak.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Ada Mayrona di Medan. Lagunya Cinta Bukan Sayur Asam dari Ine Cynthia. Kami sudah berusaha maksimal ya buat cari lagunya, tapi memang tidak ada. Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon berikut. Halo, Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut.
0: Iya, selamat sore. Dengan Mama Wawu kah ini?
2: Iya.
0: Baik, Mama Wawu silakan.
2: Beli apa lagu? Hikam manggutan.
0: Oke.
2: Yang hikam tapi
0: manggutan. Tunggu, kasih bagus mau baca di DP judul. Manggutan. Oh, hitam manggutan dari Arul Gurning. Oke, begitu Jo. Lanjut.
2: Sama tugas. Terus sampai sekolah.
0: Iya.
2: Berhasil atau ada ambil apa ini?
0: Oh, tadi kebetulan Wak Herlin pi ayam Italianya ndak lolos, jadi cuma ikut suami. Kong kalah li Argentina.
2: ribut.
0: Kalau mama wawu dah?
2: Wawu Spanyol.
0: Oh begitu, selamat dange berarti.
2: Barunya nggak apa-apa, cuma
0: iya, di cuma di rumah Kang. Oke deh.
2: Lanjut gue.
0: Iya.
2: Corona tadi, Corona. Coba kau cari lagi.
0: Orang tadi kangen yang lagu Mairona.
2: Nah, itu tuh ada Astrid, ada Made Astrid, ada Jepo Kacang di Morongnya. Cuma tau dia?
0: Belum.
2: Oh, ada Mak Oporein, Mama Wardi, ada Mama Oporikwan, ada Mama Nadir, ada Mama Ungke, ada Utus Diupor, ada Ketus yang rame, ada Jain, ada Bapak Ungke, ada Bapak Janfer, dan semua jo pencinta Pro Dandut. Ada tu buat siapa Nova. Nova, ini lagu buat Nova, hitam manis.
0: Baiklah, itu jo. Terima kasih Mama Wawu. Wawu Nova ini seolah banyak dapat dengar suara. Menurut informasi ada sibuk ada berjaga cucu kata. Semangat ya Wawu Nova. Kita ke penelpon berikut. Halo Pro Dangdut.
3: Iya Mami, selamat sore.
0: Iya, Mama Ade Afik ini.
3: Iya, betul sekali.
0: Mama Ade, Mama Ade PWA-nya aktif Kang.
3: Oh, kadang kok mau buka.
0: Oh, Pirwa ada Mama Iti ada mau minta tolong mau kirim berita duka kok kata.
3: Mau apa Wawu?
0: Mau kirim berita duka, soalnya Mama Iti kalau mau bawa telepon ke studionya tidak jelas suara. Jadi mau minta tolong mau WA dari Pak Mama Ade, Mama Ade Afik kata.
3: Oh, tadi malam dah buka WA Wawu.
0: Oh begitu, mungkin mau SMS tau Mama Iti. Mudah-mudahan mau tak sampai Kang dapat info. Soalnya orang mau catat langsung di studio, Mama Iti suara putus-putus sekali.
3: Itu lagi soalnya kan bukan Android tadi ya.
0: Deng mau WA ke HP studio nyana bisa kalau mau SMS begitu nyana mau sampai.
3: Iya, memangnya ada nomor bukan Android, Pak. Ada kok sebenarnya TP anak PWA ada juga tuh.
0: Oke, mudah-mudahan bisa langsung di WA begitu ya. Oke, Ma Ade Afik mau request lagu apa?
3: Oh, Merlin, lagu Tania dari Sitalfi ya.
0: Apa? Sania?
3: Tania.
0: Oh, Tania. Oke, okay, Herlin cari lanjut dulu.
3: Bu Herlin, bela gun cerita kami ini setengah mata.
0: Kata emang gantar ihala.
3: Kata saya yang kata gantar ihala. Pakai makan tanah, kek.
0: Keren, nek. Lanjut, Madek.
3: Ya, pertama-tama buat Wawu Herlin selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Barusan ada Mak Wawu, Pak Nova, Mak Bebe, ada Mak Irona, ada Mak Nadir, Mak Faizan, Mak Ungge, ada Bapak Udo, Bapak Bandi, Mama Uci, Mama Opo Iswat, Mak Iti, Mak Una, ada Kawinda bersama Pak Guntur, Mama Opo Ardi, ada Boy, Mak Atar, ada Opa bersama Oma dan semua-semua aja pendengar pencipta program di mana saja berada. Salam sehat, salam kompak persahabatan selalu. Ada lagu?
0: Iya, lagunya ada.
3: Mesti begitu, terima kasih.
0: Terima kasih ya sudah bergabung.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon di 0812-5503-8009. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mama Nadi?
1: Mau ke ini, Kak.
0: Oke, mau ke silakan.
1: Pertama, Kim Jo buat Kak lagi bertugas. Kim Jo ada Mama Ade Afik, Mama Nadir, Mama Faisan di Daripa, Kak Nova, Kak Boy, Pak Pandi, Pak Udo, Kak Nisa, Kak Winda, itu juga Kak DP lagu, cari Pokemon dari itu, Venino.
0: Cari Pokemon, Veni?
1: Iya, Kak.
0: Oke, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Iya, Kak. Itu juga.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang. Oh, selamat sore. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita ke penelpon berikut. Halo, Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Pro Dangdut, halo. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Sudah masuk teleponnya ini, sudah terhubung. Halo. Halo, hai. Oke, saya tutup dulu ya. Nampaknya mungkin suara dari studio tidak terdengar di ujung sana. Silakan dicoba lagi. Hello, hello, hello. Kita ke penelpon berikut. Halo. Halo. Pro Dangdut. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Ria di Tabun.
0: Wah, Bu Ria, silakan.
2: Sama mau kirim buat penyiar, semoga sukses sampai akhir siaran.
0: Terima kasih.
2: Terus, yang lewat tadi ada Made Afi, ada Bapak Udo, Bapak Pandi, Ucup, Boy, di gantingan ada Mama Eja, ada Opo Eja, ada Susan bersama Wakan, dan semua jauh penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke.
2: Lagu Yatim Piatu.
0: Dari?
2: Roma Irama.
0: Roma Irama, Yatim Piatu. Baik, Pak Herlin, cari dulu ya.
2: Ya, itu jawab, Bu.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Satu penelpon lagi, kemudian kita akan mendengarkan lagu request dari sesi ini. Bagi yang belum bergabung di sesi sebelumnya, silakan di sesi ini Anda bisa menelpon kami di 0812-5503-8009. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore. Asri, Kak, ini?
3: Iya, betul, Pak. Tadi-tadi yang tidak nyambung tadi.
0: Oh, tidak ada suaranya, soal Asri.
3: Padahal suara apa tadi bagus.
0: Oh, begitu. Mungkin gangguan ya. Baik. Silakan, Asri. Saya
3: dengar lagunya Owan.
0: Dari siapa?
3: Owan.
0: Judul?
3: Mengobati luka atau menyembuhkan luka?
0: Mengobati luka, mengobati ya. Luka. Dicari dulu ya. Yang penting lagu dangdut.
3: Iya.
0: Lanjut.
3: Ya, kirim salam yang baru lewat. Ada Mama Opuat, Mama Opuati, ada Mama Opuroi, ada Mama Opurituan, Mama Iti, Mama Enan, Mama Wawo, ada Mama Iti, Ike, ada siapa lagi, Merona di Medan, Papa Pandi, Papa Udo, ada Putra Makassar, ada Opa Gerti. Lagunya ada?
0: Mengobati luka, apa tadi pilihan lainnya?
3: Oh, tidak ada itu deh, Owan, tadi penyanyinya itu.
0: Owan, Owan, begitu ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Ya. Oh, sembuhkan luka.
3: Iya, sembuhkan luka, iya.
0: Iya. Itu ya, saja.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam. Asri di Luwu Timur ya, bergabung bersama kita tadi. Monitornya tentu saja lewat RRI Play. Baik, kita akan dengarkan untuk permintaan lagu dari sesi ini ada Feni Nur dengan Cari Pokemon, kemudian juga ada Roma Irama dengan Yatim Piatu, dan satu lagu dari Owan dengan judulnya Sembuhkan Luka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegang gelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda beli estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa li, marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih. Memang dah pelihara gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang ndak dipe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau, ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lini boleh beli sendiri, kan murah.
1: Hu Ara.

0: pendengar sesi terakhir Prodangdut hari ini. Halo, Prodangdut. Oh, masih belum terangkat kata. Halo, Prodangdut. Halo. Halo, Prodangdut. Hai, hai. Oh, tertutup dia. Baik, pendengar, silakan di nomor yang sama 0812-5503-8009. Halo, Prodangdut.
1: Selamat sore dan selamat terakhir sekali.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Bapak Pandi.
0: Bapak Pandi, Bapak Pandi silakan.
1: Sama-sama buat orang PWRI selamat bertugas di kapal kesehatan yang sudah tadi ada pengaturan memenuhi Roma di pakai-pakai Alma alias Memarembo. Baru ada aturan Winda, Guntur, Momopo Ardi, ada Nusa, baru ada Momopo Riswat, mungkin ada aturan T, Boy, dan ada Toto, ada Asri, ada Wau Kebedu, ada Ucup, baru yang cerita lolang siapa itu tadi. Terima kasih atas salamnya. Wow, riak. Baru buat semua-semua aja pendengar orang di mana saja berada. Aku dapat salam dari Papa.
0: Oke deh.
1: Jadi lagu wabu.
0: Apa di? Apa?
1: Dingin dari edisi di Tonga.
0: Dingin? Dingin edisi Litonga.
1: Ya. Oke. Okay. Karena waktu tadi dingin tuh dari komputer emang ada ngebokong aku.
0: Dingin Kong versi dangdut. Tunggu Bapak Pandinya, ada apa ini Wak Herlin?
1: Ya, Bapak Pandi itu
0: dingin?
1: Kalau DPR hanya dua gadis.
0: Dingin Edi Silitonga, sabar ya. Dingin dingin Edi Silitonga. Tunggu, Herlin cari. Dingin Edi Silitonga. Aduh Pak Pandi kasih DP alternatif ini kagaknya enggak ada. Soalnya di YouTube ini semua muncul, biarlah sendiri. Pak Pandi pernah minta di sini lagu itu?
1: Lagu dangdut hanya dua kali.
0: Pernah diputar di Pro 1?
1: Ya, pernah dari dulu itu sejak sekarang.
0: Tunggu ya, Herlin.
1: Ini dulu dari alternatif itu lagu. Atau sebelum ini. Wow, ini juga cari dari studio.
0: Oke, baik, baik.
1: Oke, begitu ya, Bu.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Kita ke penelpon berikut. Terima kasih ya, Pak Pandi. Ini penelpon terakhir, tapi Putra, sayang sekali Putra. Soalnya tidak mau dapat request lagu. Ada dua lagu ini sudah. Halo, Putra.
2: Sore.
0: Sore. Silakan Putra.
2: Oke dah. Abu Jordan.
0: Gabung John ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Buat Pak Herlin, matugas, tetap semangat sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Nah, lewat tadi mungkin ini tidak ada apa ini dulu pengasuhinya, ada apa-apa nih lagu dingin.
0: Mata semua ini.
2: Iya, ada Pak Pandi, Pak Udo. Ada mau tanya itu, Bung Asri itu Lubuk Timur atau Lubuk Utara dia?
0: Lubuk Timur.
2: Oh, karena kalau yeah. Lubuk Utara itu orang bisa lewat dengan kendaraan mau ke Toraja lewat situ.
0: Oh, kaya begitu. Iya, sepertinya boleh pada dada-dada dari Oto Kang, Putra.
2: Iya, itu masih ada kopi, kan biasa bawa Oto kita ke Palopo, Toraja, atau jadi lewat dari... tapi kalau Lubuk
0: Timur?
2: Timur dia bolak ke, nggak lewat situ.
0: Oh, begitu. Oke deh.
2: Oke. Begitu jawab Pak Erli.
0: Terima kasih Putra sudah bergabung. Selamat sore. Putra Makassar di Manado ya posisi saat ini. Dan Pak Erli minta maaf tadi kalau nyak salah Owan Pelagunya nak sempat tak putar. Ada sedikit kesalahan teknis sampai ada ya lagu yang tak dobol dan Owan Pelagu tak lewat akang. Jadi Putra mau putar lagunya Astrid kemudian Pak Pandi Pak Erli so pilih dari studio. Terima kasih untuk Putra Makassar yang juga sudah bergabung. Dan untuk semua pendengar dari sesi pertama ada Mbak Faisa, Nisa, Pak Udo, Mairona, Mama Wawu, Mama Adi Afik, ada Mama Ungke di Tabut, kemudian juga Ria, ada Asri Pak Pandi dan Putra Makassar. Kita jumpa di Prodangdut kesempatan siar selanjutnya. Salam Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

Pendengar RRI, ASEAN tengah mempersiapkan deklarasi pemimpin ASEAN tentang pertumbuhan UMKM berbasis kecerdasan buatan atau AI, dan deklarasi ini ditargetkan diadopsi pada KTT ASEAN ke-49 di Filipina pada November 2026 nanti. Deklarasi ini diharapkan menjadi pijakan kawasan mempercepat transformasi digital UMKM sekaligus memperkuat daya saing ekonomi ASEAN di era Artificial Intelligence atau AI. Demikian disampaikan Sekjen ASEAN, Kau Him Houn, di sela-sela World Artificial Intelligence Conference 2026 di Tiongkok pada Sabtu 18 Juli 2026. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Bau! Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Asal leh.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Ya, pendengar RRI, satu lagu dari Cinta Laura, You Say Aku, mengantar kita di menit ke-31 lewat dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi dari RRI.co.id, Kementerian Luar Negeri Kemlu RI telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 WNI di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S itu disebut dengan tuntutan tebusan sebesar 200 juta rupiah. Segera setelah menerima laporan pada 15 Juli 2026, KBRI Yangon melakukan penelusuran awal, termasuk berkomunikasi dengan pihak keluarga dan berbagai sumber informasi di lapangan. Ini dikatakan Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamida di Jakarta pada Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan 2 WNI dimaksud. Selengkapnya Anda bisa baca di RRI.co.id.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Ya, pendengar, satu informasi terakhir sebelum kita jelang info berikut dalam Lintas Magota, masih bersumber dari rri.co.id. Indonesia mendorong penguatan peran masyarakat pesisir sebagai penggerak utama ekonomi biru ASEAN. Pandangan tersebut disampaikan melalui penyelenggaraan ASEAN ID Blue pada 17-18 Juli 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan ini mengusung tema Community-led Blue Economy, Advancing Coastal Conservation, Sustainable Livelihood, dan and Tourism Corporation in ASEAN. Forum ini membahas pengelolaan perikanan berkelanjutan serta konservasi dan juga restorasi ekonomi laut, penguntaian rantai nilai perikanan hingga pengembangan ekowisata bahari. Kegiatan ini juga membahas pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM pesisir. ASEAN ID Blue diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Kemlu bekerjasama dengan sejumlah pihak, diantaranya Pemkab Banyuwangi, Kemlu dan Perdagangan Selandia Baru, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI. Selengkapnya terkait dengan kegiatan ini, Anda bisa baca di rri.co.id Banyuwangi.

informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Informasi pertama dari RRI Manado. RRI Manado hadirkan momen kebersamaan dalam euforia Piala Dunia 2026, reporter Anugrah Pandey.
1: Suasana penuh antusiasme dan ketegangan mewarnai kegiatan nonton dan dengar bareng final Piala Dunia tahun 2026 antara Spanyol dan Argentina yang digelar lembaga penyiaran publik RRI Manado. Terpantau bertempat di auditorium RRI Manado, para pecinta sepak bola memadati auditorium untuk menyaksikan laga puncak yang berlangsung sengit hingga babak tambahan waktu. Dalam pertandingan tersebut, Spanyol berhasil keluar sebagai juara dunia usai menundukkan Argentina dengan skor 1-0 melalui gol Ferran Torres pada menit ke-106. Kepala LPP RRI Manado Budi Nugroho mengungkapkan bahwa atmosfer pertandingan begitu menegangkan dan berhasil membuat para penonton bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Menurut Budi, tingginya animo masyarakat menjadi kebanggaan tersendiri bagi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan layanan informasi dan hiburan bagi masyarakat.
2: Bagi kami di penyiaran publik, RRI khususnya bisa menyajikan pertandingannya melalui nonton bareng dan dengar bareng ini, kita senang karena akhirnya di final ini banyak juga yang nonton bersama kita di auditorium Malalayang ini. Yang kita adalah memberikan tontonan dan juga informasi mengenai pertandingan ini kepada para pendengar juga penonton sekalian. Bukan karena kubu Spanyol atau kubu Argentina.
1: Kegiatan nonton dan dengar bareng yang digelar RRI Manado ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk merasakan kemeriahan final Piala Dunia secara bersama-sama. Sorak-sorai pendukung kedua tim beberapa kali menggema, terutama saat peluang emas tercipta dan ketika gol kemenangan Spanyol akhirnya tercipta pada babak perpanjangan waktu. Melalui kegiatan tersebut, RRI Manado menegaskan perannya sebagai media publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat dalam menikmati momen-momen penting berskala dunia. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Keterbatasan anggaran turunkan kemantapan jalan di berbagai daerah di Provinsi Gorontalo. Desyansa Mahmud.
3: Kondisi infrastruktur jalan di sejumlah daerah di Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah mengakui tingkat kemantapan jalan mengalami penurunan beberapa tahun terakhir, meski berbagai upaya pemeliharaan terus dilakukan agar ruas-ruas jalan tetap dapat melayani mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Medi Novita Silangen, mengatakan kondisi jalan mantap di Kota Gorontalo saat ini berada di kisaran 50% dari total panjang jalan sekitar 233 km. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak mengurangi komitmen pemerintah Kota Gorontalo menjadikan perbaikan jalan sebagai program prioritas melalui rekonstruksi, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan rutin.
4: Tapi alhamdulillah, karena memang infrastruktur ini menjadi bagian dari misi wali kota di misi GA, jadi tetap kami mengajukan, tetap mendapat perhatian Pak Wali untuk penanganan jalan di Kota Gorontalo melalui beberapa kegiatan, program kegiatan yaitu rekonsiliasi jalan, pemeliharaan berkala, maupun pemeliharaan jalan rutin.
3: Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato Rizdianto Mokodompit mengungkapkan kondisi jalan di wilayahnya mengalami penurunan lebih signifikan. Dari total sekitar 878 km jalan kabupaten, tingkat kemantapan turun dari 34% pada tahun 2024 menjadi 31% pada tahun 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi terbatasnya alokasi anggaran pembangunan sehingga pemerintah daerah hanya dapat melakukan penanganan melalui pemeliharaan rutin dan berkala.
5: Di sini memang terjadi penurunan yang signifikan karena intervensi anggaran terbatas. Memang ada langkah-langkah yang preventif untuk melakukan agar kondisi jalan tersebut masih tetap dipertahankan berupa pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin dan sebagainya. Namun itu pun kita intervensi dengan dana DAO itu memang terbatas.
3: Meski demikian, jalan nasional yang melintasi Kabupaten Pohuwato tetap berada dalam kondisi mantap

0: Prediksi Lura Tonak 1 Kecamatan Tahuna Timur, Roy Mododahi menjagokan tim Spanyol di partai final akhirnya terbukti. Reporter Alexander Dalengkade.
1: Lura Tonak 1 Kecamatan Tahuna Timur, Roy Rogers Mododahi, salah satu penggemar sepak bola Sangihe pendukung Jerman, akan memberikan dukungannya kepada tim Spanyol pada laga final melawan Argentina. Menurutnya, tim Eropa memiliki karakter permainan yang sangat ia sukai serta menunjukkan wibawa ketika berada di lapangan. Akhirnya, dukungan Roy Mododahi terhadap tim Spanyol tidak sia-sia. Setelah Senin pagi, Spanyol berhasil mendudukkan tim tangguh Argentina dengan skor tipis 1-0 di babak perpanjangan waktu. Dengan kemenangan tipis tersebut, membuat pendukung Spanyol dengan euforia, konvoi kendaraan roda 2 dan 4 mengelilingi ruas jalan kota Tahuna.
2: Ayam saya Jerman, terus terang Pejol, saya tetap mendukung tim Eropa, yaitu Spanyol, sebab menurut saya tim-tim Eropa itu, lepas daripada kemampuan individual pemain, tim-tim Eropa itu memang sangat saya gandrungi ya, dari sisi permainan, dan terlihat ada wibawa tim di dalam lapangan, seperti itu. Jadi saya tetap mendukung tim Spanyol untuk menjadi juara.
1: Ia mengajak seluruh penggemar sepak bola di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar menyikapi pertandingan secara positif karena Piala Dunia merupakan hiburan sekaligus ajang menikmati olahraga bergengsi dunia. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Kepolisian Resort Kepulauan Talaut kembali melakukan penyegaran organisasi. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko memimpin langsung upacara serah terima jabatan atau sertijab 6 pejabat utama dan Kapolsek Melongwane. Mutasi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan masyarakat terutama di wilayah perbatasan negara. Reporter Robert Tamaroba.
3: Upacara serah terima jabatan sertijab yang berlangsung di Aula Mapolres Kepulauan Talaut Jumat 17 Juli 2026 menjadi momentum penting bagi jalannya roda organisasi kepolisian di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Sejumlah jabatan strategis yang mengalami pergeseran diantaranya adalah Kasat Samapta, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Tati, Kasiwas, Kasipropam, dan Kapolsek Milongwane. Dalam amanatnya, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan mutasi di lingkungan Polri adalah hal wajar. Ia berharap pergantian ini bisa menjadi semangat baru dan inovasi dalam melayani masyarakat. Mengingat karakteristik Talaut sebagai wilayah perbatasan, Kapolres meminta pejabat baru segera menyesuaikan diri dan memperkuat sinergi dengan Pemda, TNI, serta instansi terkait. Tak lupa ia menyampaikan apresiasi dan reward atas dedikasi pejabat yang lama.
4: Sesuatu yang hal biasa merupakan satu bagian dari menyenangkan dan tujuan untuk menjaga sebuah keseimbangan dalam melaksanakan tugas untuk menggunakan kinerja organisasi atas sebagai bentuk pembinaan karir personil melalui mutasi jabatan ini diharapkan lahir sebagai baru pada semangat baru dan tentunya inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dari masyarakat.
3: Beberapa pergeseran posisi diantaranya jabatan Kasat Samapta kini dijabat oleh Ibtu John Lee Rudy Pelango. Sementara Ibtu Fiber Jakobson Koas resmi mengemban tugas sebagai Kasat Binmas. Pergeseran berantai juga terjadi di internal Polres Talaut. Ibtu Kri Stefanus Emanuel Ronaung kini menjabat sebagai PS Kasiwas, menggantikan Ibda Jamie Ronald Tipawail yang dipersiapkan menjadi Kapolsek Melongwane. Sementara Kapolsek Melongwane sebelumnya, Ibda Ekman Virko Gagola dipercayakan menjabat Kasat Tahti. Untuk Satfung Intelijen, jabatan PS Kasat Intelkam, kini dipersiapkan kepada Ibtu Yeri Ertadus Carlos, menggantikan Ibtu Sutarno yang ditarik ke Polda Sulawesi Utara. Terpantau upacara berlangsung khidmat, dengan dihadiri oleh Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda, para PJU, serta pengurus Bayangkari Cabang Kepulauan Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado Gorontalo, Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam Lintas Magota.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Ya, mendengar RRI diinformasikan ajan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

Tuhan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

Masih dengan musik islami hingga dikumandangkannya azan maghrib pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Kali ini pendengar RRI, kita akan dengarkan lagu berikut, ada persembahan dari Saka dengan Ingatlah Allah.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat, satu lagu kami hadirkan menuntaskan kebersamaan kita. Bersama dengan ini saya Herlin pamit, selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Asisah Abu Saeng.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Ya, prekar sudah 15 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dari FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Prekar di manapun Anda berada, saya Aziza Busa yang bertugas akan temani kroniker Anda hingga menjelang tepat pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kali ini saya akan hadirkan kroniker Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah dengan musik dan informasi. Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia harus mampu menjadi pusat inovasi dan teknologi sawit dunia. Untuk itu riset yang terus-menerus harus dilakukan untuk menghasilkan inovasi untuk memperkuat hilirisasi sektor kelapa sawit. Industri sawit Indonesia harus terus bertransformasi dan transformasi bisa diwujudkan apabila kita memiliki ekosistem riset yang kuat sehingga Indonesia bisa menjadi pusat riset inovasi dan teknologi bagi pengembangan minyak sawit yang berkelanjutan. Kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan Edi Abdurrahman. Dan menurut Edi, pengembangan sektor sawit masih terbuka luas ke berbagai bidang seperti pangan berbasis sawit, bioftor, kosmetik hingga farmasi. Kegiatan perisai menjadi wadah untuk melakukan riset, mempercepat hasil riset guna memperkuat daya saing sawit Indonesia. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih, ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Ya, beredar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi dengan menghadirkan informasi. Namibia menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan Indonesia di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi dengan Indonesia. Keinginan Namibia disampaikan CEO Namibia Training Authority atau NTA, Eric Fundula Nenghuanya dalam pertemuan dengan Dubes Mirza Nur Hidayat Rabu 15 Juli 2006 di KBRI Windo. Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI Mirza Nur Hidayat menegaskan kesiapan Indonesia untuk mendukung pengembangan SDM Namibia, yaitu melalui peningkatan kapasitas instruktur serta pelatihan di sektor minyak dan gas, pertanian, pariwisata hingga perhotelan. Langkah penjejakan ini dinilai sangat krusial, mengingat Namibia saat ini tengah memprioritaskan percepatan industrialisasi, menyusul ditemukannya cadangan minyak dan gas selepas pantai berskala besar di wilayah mereka. Menurut Dubes RI, ketersediaan tenaga kerja lokal yang andal di bidang teknis menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah Namibia. Hal itu ditambahkannya agar dapat mengelola potensi energi baru tersebut secara mandiri dan berkelanjutan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: ilmunya loh.
1: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.
2: Kasihan ya kita.
3: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia.
4: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

Ya, pendengar, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir dan sebentar pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan dapat mencapai lebih dari 95%. Target tersebut akan ditempuh melalui berbagai perbaikan tata kelola anggaran dan penyederhanaan proses administrasi. Menurut Budi, pihaknya akan mempercepat proses penyerapan pinjaman luar negeri yang selama ini terkendala prosedur pengadaan. Selain itu, berbagai program rutin juga akan dibenahi agar pelaksanaan efisien dan meningkatkan realisasi anggaran. Harapan kami kalau bisa pencerapan anggaran ke Kemenkes itu selalu di atas 95%. Saya inginnya itu, kita sudah berjuang mendapatkan ini bersama-sama dengan Komisi 9, sudah mengambil jatahnya orang lain gitu, ujar Budi. Di sisi lain, Menkes kembali menekankan pentingnya kepastian terhadap anggaran yang diblokir. Ia berharap status pemblokiran diputuskan paling lambat September, sehingga Kemenkes berfokus menjalankan program dengan anggaran yang benar-benar tersedia. Informasi ini, pendengar, masih lansir dari rri.co.id.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, yang sudah tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama untuk drama radio. Edisi hari ini persembahan RRI Merauke dengan judul Akar di Tanah Selatan.
1: Aduh, sayangnya, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
2: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
1: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, anak?
3: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
4: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
2: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
3: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami generasi muda

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, masih di frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus akan menghadirkan kerundingan Anda masih dengan beberapa rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen membuka sistem penerimaan murid baru SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi SNT jenjang SMP dan SMA pada 21 sampai 24 Juli 2026. SPMB akan dimulai tanggal 21 Juli sampai 24 Juli 2026, kata Mendikdasmen Abdul Muti dalam taklimat media program Sekolah Nasional Terintegrasi di Gedung A Kemendikdasmen Jakarta Senin 20 Juli 2026. Ia menegaskan Kemendikdasmen tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk menjanjikan kelulusan maupun mengambil keuntungan dalam proses penerimaan murid baru SNT. Kami menegaskan tidak ada pihak yang dapat menjanjikan kelulusan atau mengambil keuntungan dari proses penerimaan murid di luar ketentuan resmi. Muti menjelaskan SPMB SNT hanya dapat diikuti calon murid yang berasal dari wilayah yang sama dengan lokasi SNT berdiri. Sebagai contoh, SNT yang berdiri di Kabupaten Kupang hanya dapat menerima calon murid SMP SMA yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kupang. SNT diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari lokasi tempat SNT berdiri. Misalnya, SNT di Kabupaten Kupang akan menerima calon murid dari berbagai wilayah yang masuk di dalam Kabupaten Kupang. Menurut Muti, calon murid SNT merupakan peserta didik dengan kemampuan di atas rata-rata. Karena itu, tahapan SPMB SNT disusun oleh tim khusus di tingkat nasional, bukan oleh pemerintah daerah. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Iya, pendengar, demikian tadi itu sudah kita dengarkan lagu dari Donita dengan Hambar dan sudah mengantar kita di menit ke-38 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih 22 menit ke depan, saya masih lanjut untuk menghadirkan rangkaian musik informasi dan sebentar pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Dan selamat malam juga untuk Anda pendengar yang saat ini lagi santai bersama dengan keluarga atau lagi menikmati makan malam. Selamat menikmati makan malam Anda dan selamat santai, selamat mendengarkan rangkaian musik dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kementerian Kesehatan bersama Universitas Gadjah Mada UGM dan Roher Indonesia memperkuat upaya pencegahan kebutaan akibat retinopati diabetik melalui forum jurnalis kesehatan bertajuk strategi aksi kolaborasi mencegah kebutaan akibat retinopati diabetik di Jakarta Senin 20 Juli 2026. Forum tersebut menjadi bagian dari kolaborasi untuk meningkatkan deteksi dini retinopati diabetik sekaligus memperkuat ekosistem pelayanan kesehatan mata di Indonesia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan komplikasi diabetes melalui integrasi layanan screening retina di fasilitas kesehatan primer. Pemerintah berkomitmen tidak hanya mengendalikan diabetes, tapi juga mencegah komplikasi turunannya secara menyeluruh, mulai program cek kesehatan gratis, masyarakat dapat memeriksakan gula darah secara berkala dan ke depan layanan screening retina akan diperluas di puskesmas. Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi Indonesia Perkeni, Profesor Dr. Dr. M. Yunir SPPD Kem mengatakan tingginya jumlah penyandang diabetes yang belum terdiagnosis menjadi tantangan dalam pengendalian penyakit tersebut. Menurutnya, diabetes yang tidak terkendali dapat memicu berbagai komplikasi termasuk retinopati diabetik yang berisiko menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan apabila tidak dideteksi sejak dini. Mendengar informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 Era Ritauna. Kali ini saya akan hadirkan dengan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Gempa bumi magnitudo 4,2 menggetarkan Kabupaten Melongwane, Sulawesi Utara, Senin 20 Juli 2006. Guncangan terjadi pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 5,48 lintang utara dan 127,12 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui gempa pusat gempa permukaan 171 km timur laut, kedalamannya tercatat 99 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi selengkapnya Anda bisa baca selagi di portal kami rri.co.id.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangun sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2020.

0: yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
1: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP, serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
4: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus, ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
3: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
5: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%, ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter, ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton, ya. Dan kontribusinya sangat luar biasa.
3: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
6: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
7: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
6: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap

0: apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Furbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
2: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
1: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Furbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
5: Pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,85%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPB semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 pemilih.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
6: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
4: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
3: We'll be right back. Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
8: Ada semua di data-datanya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
8: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar gitu ada juga.
7: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
9: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
10: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
9: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
12: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
11: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
12: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
13: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
12: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
14: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
15: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
14: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
16: Yeah, of course we know a lot about the
15: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
16: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
14: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Peliteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk program acara kita di tahun malam ini untuk Mimbar Agama Katolik. Edisi hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026 bersama dengan Fabiola Silangen.
1: Selamat malam, Salve. Baiklah, Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kembali lagi kami umat-Mu mengucap syukur kepada-Mu karena berkat perlindungan Tuhan sehingga kami pada kesempatan ini Engkau terus menyertai kami sehingga kami boleh melaksanakan akan Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, kiranya kami boleh membaca dan merenungkan sabda firman-Mu sebagai pedoman akan kehidupan kami dalam tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kami. Berkatilah kami semua, berkatilah Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripada-Mu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu ketidakpercayaan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tentunya pada malam hari ini dikisahkan dalam Injil beberapa ahli Taurat dan orang Farisi yang ingin melihat tanda dari Yesus. Mereka menanyainya setelah Yesus melakukan banyak mujizat. Tetapi mereka masih mencari akan tanda tersebut. Sama seperti kita terkadang, kita berdoa dan tidak melihat apapun terjadi, tetapi kita tetap meminta kepada Tuhan, "Katakan padaku, tunjukkan padaku satu hal yang perlu kulakukan." Kita melakukan itu dalam doa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada perbedaan besar antara itu dan pertanyaan para ahli Taurat dan orang Farisi hari ini. Bagi kita, ketika kita berbicara kepada Tuhan dalam doa dan memintanya untuk memberi kita arahan, untuk menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan. Tetapi pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat bukanlah dengan niat baik. Mereka hanya ingin membuktikan apakah Yesus benar-benar Tuhan. Apakah dia benar-benar Mesias. Mereka melakukan itu untuk membandingkan diri mereka dengannya karena mereka bertanggung jawab atas hukum. Mereka menjaga orang-orang untuk menaati hukum. Mereka membimbing, mereka menunjukkan kepada orang-orang, inilah hukum yang harus kalian patuhi. Jangan melanggarnya. Tetapi bagi mereka itu bukanlah masalah ketika mereka melanggar hukum. Seberapa sering kita gagal menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita? Karena ketika kita menyadari kehadirannya, kita tidak akan terlalu ingin melihat tanda seperti para ahli Taurat. Sementara orang-orang Farisi dan ahli Taurat telah belajar dan berdoa dengan cara yang membedakan mereka dari orang Israel lainnya. Tetapi mereka tetap tidak dapat mengenali hikmat ilahi. Kasih karunia dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Mereka tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Mereka tidak melihat hikmat yang datang dari ajaran Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Yesus berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Mereka masih belum mengerti. Mereka menginginkan mujizat yang akan mengubah segalanya. Marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan dan menerima apa yang Tuhan tawarkan kepada kita hari ini dan sepanjang hidup kita. Saudara, saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pada bacaan Injil pada malam hari ini juga, Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi dengan keras. Ia mengingatkan para pemuka Yahudi ini tentang kisah Nabi Yunus, orang Niniwe dan ratu dari selatan. Yesus mengangkat kisah Nabi Yunus untuk mengingatkan bahaya ketidakpercayaan dan pembangkangan terhadap utusan Allah. Di sisi lain, ia hendak mengarahkan mereka pada misteri Paskah sebagai tanda terbesar bagi Allah di dunia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Yesus menggunakan kisah orang Niniwe dan ratu dari selatan untuk menyadarkan para pemuka Yahudi bahwa orang bukan Yahudi yang mereka cap sebagai orang kafir justru lebih mudah percaya daripada orang Yahudi yang mengaku sebagai umat pilihan Allah. Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka tidak percaya kepadanya. Para pemuka Yahudi ini menantang Yesus dan memintanya untuk mengadakan mujizat bagi mereka. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, renungan pada malam hari ini begitu menarik, karena dalam tradisi kitab suci, ketidakpercayaan adalah pelanggaran serius, sebab menolak untuk taat dan kita menolak untuk percaya kepada Allah. Ketidakpercayaan para pemuka Yahudi ini akan mendatangkan hukuman yang berat bagi mereka. Untuk itu, pesan Injil pada malam hari ini dari Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42 kepada kita sekalian mengajak kita bahwa iman yang sejati selalu mendorong seseorang untuk kita boleh membuka hati kita bagi Tuhan. Kita boleh percaya kepada Tuhan tanpa kita harus melihat tanda seperti orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi tersebut. Dengan kita tidak melihat tanda tersebut, kita boleh percaya bahwa Tuhan selalu menyapa kita dalam berbagai pengalaman hidup dan melalui orang-orang tentunya di sekitar kita. Alih-alih menuntut tanda, kita mesti membuka hati kita, tentunya yang pertama mendengar akan sabda sapaan ilahi dari Allah. Semoga kita semua, terutama hati kita, semakin peka tentunya akan kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa sederhana dan dalam keseharian kita. Agar kita selalu berpegang teguh dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam tugas dan tanggung jawab kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada malam hari ini kami bersyukur atas sabdamu yang kembali mengingatkan kami semua agar kami memiliki hati yang percaya dan taat kepada kehendakmu. Ampunilah kami apabila selama ini kami lebih sering meragukan penyertaan-Mu, menuntut tanda-tanda yang luar biasa, atau menutup hati terhadap sapaan-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Anugerahkanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami mampu mengenali kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa, baik dalam suka, cita, maupun pencobaan. Bukalah mata hati kami supaya kami tidak mengeraskan hati seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi kami senantiasa rendah hati untuk mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya dengan setia. Tuntunlah kami agar semakin peka terhadap karya-Mu melalui orang-orang yang kami jumpai, melalui tugas dan tanggung jawab yang kami emban, serta melalui setiap kesempatan untuk kami boleh berbuat kasih. Semoga hidup kami menjadi kesaksian nyata tentang iman yang hidup, bukan sekedar melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan yang mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Kuatkanlah kami untuk selalu percaya kepada-Mu, sekalipun kami belum melihat jawaban atas doa-doa kami. Ajarlah kami bersandar pada penyelenggaraan-Mu dan tetap setia mengikuti jalan-Mu hingga akhir hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, mengudara melalui FM di 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, dan juga untuk Anda yang memonitor bisa melalui aplikasi RRI digital. Dan selamat malam pendengar untuk Anda yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita akan lanjut lagi dalam program acara kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Dan pendengar, kali ini untuk program acara musik tradisional dan budaya, saya akan hadirkan beberapa informasi seputar budaya maupun tradisi, dan juga diselingi dengan lagu-lagu daerah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk informasi kita di malam hari ini dalam program acara musik tradisional, dan kami informasikan untuk musik program acara musik tradisional dan budaya saya akan temani hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan tepat pukul 22 nanti kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya di Ruang Rindu. Ya, pendengar, untuk informasi kita yang pertama di program musik tradisional dan budaya, di pesisir selatan Jawa, ombak bukan sekedar fenomena alam bagi masyarakat Jawa. Laut selatan sejak lama menjadi ruang budaya yang menyimpan berbagai makna tentang kehidupan, kekuasaan, dan hubungan manusia dengan alam. Dari ruang budaya inilah lahir salah satu legenda yang paling terkenal di Nusantara, Nyi Roro Kidul. Nama Nyi Roro Kidul telah hidup selama berabad-abad dalam cerita rakyat, sastra Jawa, tradisi keraton, hingga budaya populer masa kini. Ia hadir bukan hanya sebagai tokoh legenda, tapi juga sebagai simbol yang merekam perjalanan panjang peradaban Jawa. Antropolog Indonesia Kuntja Raningrat menjelaskan bahwa masyarakat Jawa memandang alam tidak semata sebagai lingkungan fisik, melainkan bagian dari tatanan kosmos yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. Gunung, sungai, hutan, dan lautan memperoleh makna simbolik yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia. Dalam kerangka berpikir inilah Laut Selatan menempati posisi yang istimewa. Karakter alamnya yang berbeda dari pesisir utara Jawa, ombak yang besar serta bentang pantainya yang relatif liar melahirkan berbagai kisah yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam tradisi lisan masyarakat pesisir, laut bukan hanya sumber penghidupan tapi juga ruang yang harus dihormati. Kesadaran budaya semacam itu kemudian melahirkan berbagai legenda yang menjelaskan hubungan manusia dengan kekuatan alam yang dianggap lebih besar daripada dirinya. Pendengar, informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah dengarkan beberapa lagu Manado untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya. Baik, pendengar, kita lanjut informasi selanjutnya. Kebangkitan budaya Sunda dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat daya tarik pariwisata budaya di Indonesia. Hal itu disampaikan dosen Pascasarjana Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Wawan Gunawan, saat menjadi narasumber melalui sambungan telepon dalam program siaran radio apresiasi budaya Sunda di Pro 4 RRI Jakarta. Dan menurut Wawan, kekayaan budaya Jawa Barat memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan yang kini semakin mencari pengalaman autentik saat berkunjung ke suatu daerah. Seni pertunjukan masih atau juga musik tradisional, tari, kuliner, kerajinan hingga tradisi masyarakat menjadi bagian dari identitas yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Saat ini wisatawan tidak hanya mencari tempat yang indah, tapi juga pengalaman budaya yang memiliki nilai dan cerita. Budaya Sunda memiliki kekuatan itu. Ia mengatakan pelestarian budaya perlu diikuti dengan inovasi agar tetap relevan bagi masyarakat dan wisatawan. Pengemasan atraksi budaya juga perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi tanpa menghilangkan nilai tradisi yang menjadi ciri khasnya. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita lanjut lagi untuk informasi kita di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Pendengar, tradisi keengguah Uwi terus dilestarikan oleh masyarakat Tanah Zozo sebagai warisan budaya leluhur yang syarat dengan nilai kebersamaan, rasa syukur, dan persaudaraan. Tradisi yang digelar setiap bulan Juli ini menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat di tengah perkembangan zaman. Pemangku adat Persekutuan Adat dan Budaya Tanah Zozo Agustinus Ragawara mengatakan, Kanggua Uwi merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dilaksanakan hingga saat ini. Tradisi ini adalah warisan leluhur yang kami laksanakan setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus mempererat ikatan persaudaraan. Agustinus menjelaskan ubi atau uwi menjadi simbol utama dalam tradisi tersebut. Menurutnya, satu batang ubi yang memiliki banyak cabang melambangkan persatuan keluarga dan ikatan persaudaraan yang tidak boleh terputus. Uwi menjadi lambang agar hubungan persaudaraan kami tidak pernah putus, katanya. Rangkaian tradisi diawali dan menyiapkan hasil bumi, terutama ubi, yang kemudian diarak menuju rumah adat untuk mengikuti prosesi sakral. Prosesi juga diisi dengan ritual penyucian diri, tarian dan musik tradisional, serta doa adat yang hanya dipimpin oleh pemangku adat. Mendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini. Gangan.

Pendengar, cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui kekhasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus modernisasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini saya akan temani dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Seperti biasa di program acara Ruang Rindu ini, kami buka line telepon di 0812-5503809. Dan untuk Anda yang bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0812-5503809. Dan untuk edisi hari ini, Anda yang mau bergabung dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu dan memori, lewat memori dan lagu, untuk saat ini Anda bisa request lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Selagi lagu mancanegara ya, untuk Anda yang mau request ya, tahun 80-an sampai dengan 90-an. Baik, sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Lagu.
0: Oke, silakan Asri di Sulsel.
1: Lagu mancah ini.
0: Iya, betul.
1: Mancah kita pilihkan saja.
0: Baik.
1: Boleh ya?
0: Iya, silakan kirim. Nanti saya cari sebentar.
1: Iya, ya, saya kirim salam buat ada Uke, ada Prof Pandi, ada Ucu, Bapak Udo, Merona di Medan, ada Opa Berisi, ada Momo Kelarti, ada Amu Okuroi, ada Amu Kurifuan, ada Mama Ade Apit, ada Mama Iti, Mama Enal, Mama Wawo, Alain buat semua-semuanya buat tempat terkecuali.
0: Okay.
1: Pokoknya lagunya saja, dipilihkan saja.
0: Okay.
1: Buat yang lagi tugas, makasih, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Asri di Sulawesi Selatan. Di belakangnya Asri yang mau bergabung, silakan di lain telepon, kami masih menunggu. Sekali lagi masih banyak waktu ya untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu, dan saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda semua yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mengikuti program acara kami di Ruang Rindu. Di belakangnya Asri yang mau bergabung, kami masih menunggu di lain telepon 0812-5503809. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Papa Udo, silakan.
2: Oke, mau salam juga buat kamu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Oke, makasih.

0: baru kita mau semua jo penggemar acara por
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu di mana saja berada, dapat salam dari Papa Udo.
1: Okay, Papa Udo, lagu Baby Blue itu bukan tahun 80-an, ini tahun 70-an. Hari ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai dengan 90-an. Oke, deh, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Udo yang ada di Torendano yang sudah bergabung. Ya, di belakangnya Papa Udo masih menunggu lagi untuk Andi bergabung. Sekali lagi yang mau bergabung untuk edisi Senin tanggal 20 Juli 2026, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara, tapi yang populer ya di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Silakan yang mau bergabung, kami masih menunggu di 0812-5503809. Sebelum kita akan dengarkan dua lagu di malam hari ini yang diminta oleh, atau nanti saya pilihkan ya, yang populer di tahun 80-an sampai 90-an untuk mengisi kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Ya, pendengar, kalau belum ada yang gabung, kita akan dengarkan lagu dari Scorpion dengan You and I. Selamat malam buat Asri di Sulawesi Selatan dan Papa Udo di Torendano. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya

0: Baik, dengan 19 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih ada kurang lebih 41 menit ke depan. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung silakan dalam program acara Ruang Rindu, masih ada kurang lebih 41 menit ke depan. Masih banyak waktu untuk Anda yang mau bergabung, bisa request lagu mancanegara di malam hari ini. Dan untuk program acara Ruang Rindu, saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 23 nanti kita akan lanjut di program acara kita di tahun malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Silakan pendengar untuk ini bergabung di line telepon 0812-5503-809 dan Anda bisa request lagu-lagu mancanegara di malam hari ini dalam program acara Ruang Rindu. Silakan gunakan line telepon yang sudah kami sediakan di malam hari ini untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam program acara Ruang Rindu. Dan kalau misalnya belum ada yang gabung, saya masih akan lanjut terus untuk menghadirkan lagu-lagu mancanegara di malam hari ini di program acara Ruang Rindu. Dan selamat malam juga untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna. Kami ucapkan selamat malam terus untuk Anda yang saat ini yang lagi dinas malam di tempat tugas dan kerja Anda masing-masing, baik ada di kota Tahuna maupun yang di luar kota Tahuna, yang ada di perbatasan, yang saat ini masih setia juga memonitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna, kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar, sudah ada yang gabung. Saya coba dulu terima line telepon. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Ya, Putra Makassar, silakan.
1: DP lagu dari Scorpio.
0: Judul?
1: Alwisan Wes. Alwisan Wes.
0: Sunway. Oke, tunggu saya cari dulu ya.
1: Oke, mau kirim salam. Oh Ica, selamat tugas. Sehat selalu, tetap semangat sampai akhir.
0: Oke, amin.
1: Yang soal lewat tadi ada Bung Asris, Pak Udo, ada Itola, yang semua-semua aja.
0: Oke.
1: Penggemar Ruang Rindu. Oke, Pak Warci.
0: Terima kasih. Makasih. Ya. Selamat malam buat Putra Makassar yang ada di Tonggeng Hoada. Di belakangnya Putra Makassar yang mau bergabung dalam program acara Ruang Rindu, silakan di line telepon 0812-5503-809. Baik, sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, silakan Pak Pongke.
2: Malam.
0: Ya, malam.
2: Bikin lagu jadi dengan.
0: Oke, Bapak Ungke agak menjauh sedikit dari radio monitor supaya tidak feedback.
2: Oh, ini dan.
0: Iya.
2: Boleh.
0: Boleh. Lagunya apa tadi?
2: Tapi lagu My Love.
0: Dari
2: yang menyanyi duet itu.
0: Oh, oke. Okay. Baik.
2: Ya. Kirim pertama tuh Putra Makassar, selamat malam, selamat jumpa lagi Putra Makassar, sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian ada Made Afid, Tola, terus ada Mawa Budi Kabidua, ada Nova Anggis, dan yang terakhir untuk Wicak, selamat tugas.
0: Hey. Tetap semangat. Baik. Ya, selalu amin. Bapak Ungke, okay. Ini Rose Andres, My Love, tahun 76 ini.
2: Oh.
0: Iya, ini boleh, tahun 80-an ya. Sampai 90-an.
2: Wih, saya kira so. Dapat lagi.
0: Iya, yeah. 80-an.
2: Power of Love.
0: Power of Love, oke, okay, ada. Baik.
2: Boleh itu?
0: Boleh, kemudian. Ya, masuk. Okay.
2: Ya, makasih.
0: Terima kasih kembali buat Papa Ungke yang ada di Mahena. Ya, di belakangnya Papa Ungke yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-55-03809. Saya masih menunggu lagi sebelum kita akan kembali dengarkan lagu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
3: Baik, jadi deh.
0: Oh, silakan Ija. Ija, silakan. Oke, Ija bisa dicoba lagi di line telepon 0812-55-03-809. Dan kita akan dengarkan lagu kali ini dari Scorpion Always Somewhere sama Salindian dengan The Power of Love. Selamat malam buat Putra Makassar di Tonggong Hawade dan juga Papa Ungke di Mahena. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi.

0: Ya, peringatan demikian tadi telah kita dengarkan dua lagu dari Scorpion, Always Somewhere, sama Celine Dion dengan The Power of Love. Mudah-mudahan Putra Makassar dan Papa Ungke bisa terhibur. Kembali lagi saya terima lagi telepon. Masih ada 24 menit ke depan kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Dan sebentar di pukul 23 kita lanjut dengan menghadirkan lagu-lagu Oldies Indonesia ya, hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu dengan siapa, di mana ini?
1: Doha.
0: Oke, silakan Ija.
1: Kirim surat laporan dari Oke Bilgi. Kabula, Mbak Yudin, Mbak Dewida, Mbak Dihamir, Ibu ada Tepuk Pandi, di Tulundan ada Tepuk Udo. Kemarin itu Mbak Deng, di rumah ada Bung Alex. Mbak, itu lagu ada katakan lagunya.
0: Oh, ini lagu mancanegara bukan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih buat Ija yang ada di Bahatabut. Di belakangnya Ija yang mau bergabung, silakan. Saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-55-03-809 yang mau bergabung untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Masih dengan lagu-lagu untuk mancanegara. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bali, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
0: Baik, dengan apa ya?
2: Dengan Tarmizi.
0: Tarmizi, Bangka Belitung. Silakan.
2: Siapa yang masuk tadi, Kak? Ija ya?
0: Iya, Ija di Beha.
2: Ya, salam kenal dari Bangka Belitung. Semoga sehat, Ija. Terus salam kita buat Papa Ungke, Ungke, Pak Pandi, Pak Udo, terus sama Opa Bilki, semoga sehat selalu. Minta lagunya, Kak.
0: Iya, lagu apa ini mancanegara?
2: Lagunya di Mary Bird, di Pesamon.
0: Hah? Lagu siapa?
2: Dari Mary Bird, di Pesamon.
0: Mary... Dan Pasar Moon?
2: Mary Bird. Di Pasamon.
0: Oke.
2: Lagunya disesialkan buat Opa Bilkis dan keluarga. Semoga sedang mendengarkan dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih, Kak. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali buat Mayrona di Medan. Yang mau bergabung juga di belakangnya Tarmizi ya di Bangka Belitung, saya masih menunggu di line telepon 0812-55-03-809. Silakan yang mau bergabung di line telepon 0812-55-03-809. Sudah ada Maribet dengan Denpasar Moon. Ya, di belakangnya Tarmizi ya yang mau bergabung. Silakan di line telepon 0812-55-03-809. Dan masih ada kurang lebih 20 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu dan menghadirkan lagu-lagu mancanegara. Sebentar pada pukul 23 kita akan dengarkan lagu-lagu Oldies Indonesia. Baik pendengar, kalau belum bergabung kembali kita akan dengarkan lagu. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat mendengarkan. Baik, selamat malam buat Ija di Bahatabut dan juga buat Tarmizi di Bangka Belitung.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Iya, pendengar, kali ini kita di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu, karena masih ada sisa waktu 7 menit ke depan. Yang mau bergabung saya masih menunggu. Sebelum saya akan tutup untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu, dan sebentar kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya di tahunnya malam ini untuk memberikan lagu-lagu oldies Indonesia. Kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 23:50 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda semua. Dan kalau sudah tidak ada yang gabung, kita akan akhiri untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Dan sekali lagi, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Lagi terima kasih buat Asri di Sulawesi Selatan. Ada Papa Udo di Torendano, Putra Makassar di Tonggeng Huada, Papa Ungke Mahena, Ija di Beha, dan juga Tarmizi di Bangka Belitung. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Ya, peringatan sudah 23 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih terus saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda masih dengan beberapa lagu oldies Indonesia untuk menemani suasana malam hari Anda yang saat ini ada yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna, kami ucapkan juga selamat malam. Selamat mendengarkan kembali lagu-lagu oldies Indonesia yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, kali ini kita akan dengarkan lagu Abi Mesak, Telepon Rindu, dirangkaikan Tito Sumarsono dengan Untukmu.

It is very nice to be important, but important to very nice. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somahe Kakehage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somahe Kakehage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 50 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan tutup siaran di malam hari ini, kita ikuti renungan malam.

Mendengar, saat malam tiba, terkadang sebagian orang biasanya ada yang menghabiskan waktu untuk merenungkan diri. Ya, menyendiri untuk memikirkan apa yang telah kamu lakukan selama ini, apakah berdampak baik atau buruk? Sebab namanya roda kehidupan, terkadang bisa naik dan turun.

Dengan merenungkan diri juga bisa memberikan manfaat bagi kestabilan mental serta membebaskan pikiran yang tengah kalut, cemas maupun sedih. Ini menjadi kekuatan untuk memperbaiki diri, bisa bangkit dan tidak mengulangi kesalahan yang sama kedua kalinya.

Jangan pernah bersedih hanya karena sikap buruk seseorang yang seringkali membuatmu terluka. Doakan saja, sebab Allah Maha membolak-balikan hati manusia.

Pendengar, coba bayangkan, jika hari ini adalah sisa waktumu yang terakhir di dunia, apa yang akan kamu lakukan? Masihkah sibuk scroll media sosial tanpa arah? Atau mulai menyadari bahwa waktumu adalah umurmu yang menentukan bekalmu untuk akhirat?

Pendengar, di zaman ini banyak orang yang justru menjadikan menghabiskan waktu sebagai sebuah kebiasaan yang dianggap wajar. Ada yang berjam-jam sibuk scroll media sosial, menonton tontonan yang tak ada habisnya, atau nongkrong tanpa arah. Ketika ditanya, mereka seringkali berkata ringan, cuma buat bunuh waktu. Padahal, bukankah waktu itu hidup kita? Bukankah setiap detik yang hilang tak akan kembali?

Pendengar di manapun Anda berada, kalau kita lalai, kita akan terperangkap dalam anggapan bahwa hidup ini masih panjang. Padahal tak seorang pun tahu kapan ajal menjemput. Orang yang lupa bahwa waktumu adalah umurmu akan menukar umurnya dengan kesia-siaan. Padahal umur adalah aset paling berharga untuk menyiapkan akhirat. Ya, pendengar, demikian untuk renungan malam singkat kita edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua pendengar yang masih selalu setia memonitor siaran di Pro 1 RRI Tahuna. Kita akhiri untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Saya Aziza Abu Sayyam bertugas ditemani rekan operator kami Stephen Gagaube. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 melalui frekuensi FM di 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Salam dan bahagia saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar Rere Pro 1. Untuk suasana pagi ini dengan aktivitas dan pekerjaan yang menanti sesuai dengan yang sudah direncanakan di program pun untuk dilaksanakan di hari ini, yang pastinya akan diawali dengan beragam persiapan keperluan penunjang aktivitas dan terlebih persiapan diri untuk menjalani hari ini dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Suasana pagi ini akan hadir bersama Kidan Rohani untuk Umat Kristiani dan suasana untuk Mutiara Pagi. Lanjutkan dengan informasi dari kawasan Nusa Utara, rangkum dalam warta berita lintas Nusa Utara yang hadir pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kesempatan untuk Anda pendengar untuk bergabung dalam ruang Kopi Pagi. Ini kesempatan dalam mengutarakan yang menjadi keinginan Anda, kemudian ide-ide kreatif dari Anda untuk pembangunan kabupaten Kepulauan yang lebih baik ke depannya. Anda bisa bergabung dalam Kopi Pagi hadir pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lewatkan pendengar beragam informasi yang akan kami update dari sumber resmi portal kami yang mengupdate daftar informasi yang kamu punya, Anda punya. Dan yang pastinya jangan lewatkan pula sebentar akan hadir dialog interaktif akan bahas topik yang menghadirkan para narasumber yang berkompeten. Suasana pagi Anda yang pastinya di sepanjang hari ini dengan tugas tanggung jawab. Saya Sumiati Maboko hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut.

0: beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Pendengar, kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

3 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

Baik, pendengar-pendengar umat Kristen, ini adalah persembahan terakhir yang hadir untuk persembahan Kidung Rohani menemani suasana pagi ini dengan beragam persiapan untuk menjalani hari ini dengan tugas dan pekerjaan masing-masing.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Baik, pendengar RRI program 1 tahunan, terima kasih untuk kebersamaannya di suasana pagi ini. Selanjutnya kita menantikan Anda tepat waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi dalam warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kami masih tetap melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh Kadis terdahulu, termasuk program kegiatan yang sedang berjalan. Dan paling utama adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan instansi terkait, termasuk juga dari pihak kepolisian.
2: Saya berjanji.
3: Bahwa saya.
2: Akan memenuhi kewajiban saya.
3: Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2: Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Inilah Warta Berita Selasa 21 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak, Dinas PPPA Sangihe berkoordinasi dengan instansi terkait, selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Abdul Rifai Madang Esa, dipandu reporter Alexander Dalengkade.
5: Ya baik pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Abdul Rifai Madang, Sarjana Hukum. Pak Kadis, terkait dengan topik penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak, seperti apa Dinas Teknik menanggapi hal ini? Silakan Pak Kadis.
1: Iya, untuk penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak, untuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini kami melaksanakan sedang melaksanakan di 10 kecamatan sosialisasi tentang penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak. Dan kebetulan untuk besok itu di Kecamatan Kendahe yang akan dilaksanakan di Kampung Pempelerai. Jadi memang untuk pemberdayaan dan perlindungan anak ini secara menyeluruh, kami masih tetap melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh Kadis terdahulu, termasuk program kegiatan yang sedang berjalan. Dan paling utama adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan instansi terkait, termasuk juga dari pihak kepolisian, karena memang untuk kami menerima, sesudah kami menerima laporan itu, tentunya kami tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian Resort Tahuna untuk ditindaklanjuti. Apabila korban tersebut patut dan wajar untuk diberikan pendampingan, kami tetap melakukan pendampingan terhadap proses hukum yang dialami oleh si korban.
5: Iya. Ya, Pak Kadis, sosialisasi dilaksanakan berarti ada cukup banyak kasus yang masuk di Dinas PPA, Pak Kadis, ya?
1: Kalau bilang laporan, itu dia memang dari Januari saya masih sementara pelajari beberapa kasus. Dan memang kalau melihat dari progres itu memang agak naik. Tetapi saya juga sementara pelajari apakah ada beberapa kasus juga itu kadangkala menemui kendala. Di antaranya itu orang tua tidak mendukung untuk proses pelaporan.
5: Betul.
1: Ya, sehingga kami mengalami kendala di dalam hal penanganan secara berjenjang.
5: Siap.
1: Tapi pada intinya kami tetap melaksanakan dari aspek pencegahan, sosialisasi itu, baru kemudian bagaimana orang tua itu dapat benar-benar menjaga atau mendampingi secara moral maupun secara tentunya kebutuhan-kebutuhan primer mereka, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak tersebut termasuk juga edukasinya, pendidikannya itu dapat terpenuhi.
5: Baik, makasih Pak Kadis.
1: Ya.
5: Demikian wawancara kami dengan Abdul Rifai Madang, Sarjana Hukum, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
4: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. DPRD Sangihe menggelar rapat paripurna peresmian pengangkatan pergantian antar waktu PAW Febri Maangong sebagai legislator Sangihe.
2: Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
3: sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2: Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6: Febri Mateodorus Ago resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD pengganti antar waktu terhadap Dr. Andes HR Makegansa MSI yang meninggal dunia. Dalam agenda DPRD Sangihe, rapat paripurna peresmian pengangkatan Febri Maago yang berlangsung di ruang utama Senin 20 Juli 2026 dipimpin Ketua Dewan Deni Roy Tampi SE.
2: Saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
6: Peresmian pengangkatan anggota DPRD tersebut sesuai surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang diterima di Sekretariat Dewan. Pada kesempatan itu, Bupati Sangihe Michael Tungari menyampaikan bahwa PAW merupakan salah satu amanat konstitusi. Selain itu, di dalamnya bagi anggota DPRD yang baru diresmikan teremban tanggung jawab yang harus dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
7: Dari keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Agenda ini merupakan bagian dari proses konstitusional yang menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
6: Hadir pada rapat paripurna DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Sangihe, para jajaran pejabat di lingkungan Pemda Sangihe, serta pimpinan dan anggota DPRD. Anton Lahaube melaporkan.
4: Bupati Sangihe Michael Tungari menyatakan akan mengawal bantuan pasca gempa ke pemerintah pusat.
8: By name, by address, rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, kita sudah berikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional.
6: Penanganan pasca gempa masih terus diperjuangkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ke pemerintah pusat dan provinsi. Upaya Pemda untuk melobi anggaran demi menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya bagi yang mengalami kerusakan rumah kategori berat, bahkan kehilangan tempat tinggal dan infrastruktur pendukung di wilayah desa pulau. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari SEMM di sela-sela rapat paripurna di DPRD Sangihe mengatakan bahwa upaya pemerintah daerah akan terus mengawal usulan yang telah disampaikan ke pemerintah pusat.
8: Lampiran by name, by address, rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, kita sudah berikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Dan mereka sementara memverifikasi, tentunya kita masih menunggu kabar selanjutnya dari BNPB. Intinya kita menunggu.
6: Seperti diketahui Pemda Sangihe untuk penanganan pasca gempa telah memperpanjang status tanggap darurat selama 3 bulan ke depan setelah berakhir pada 22 Juni 2026. Bupati berharap dukungan pemerintah pusat dan provinsi di tengah fiskal daerah yang tidak memadai agar ada penanganan lanjutan. Anton Lahaube melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis MBG yang menggunakan anggaran negara memerlukan pengawasan komprehensif guna mencegah penyimpangan dan berbagai gangguan dalam pelaksanaan.
9: Diperlukan pengawalan yang komprehensif guna mencegah terjadinya penyimpangan yang berupa korupsi, konflik sosial, dan penyebaran informasi menyesatkan.
10: Program Makan Bergizi Gratis MBG yang menggunakan anggaran negara besar serta melibatkan banyak pihak hingga desa memerlukan pengawasan komprehensif guna mencegah penyimpangan dan berbagai gangguan dalam pelaksanaan. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Heri Santoso Slamet, kepada RRI. Menurut Heri, pengawasan menyeluruh pada program MBG diperlukan untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi, konflik sosial, penyebaran informasi menyesatkan, serta berbagai hambatan lain yang berpotensi mengganggu keberhasilan pelaksanaan program nasional. Dalam pelaksanaannya, bidang intelijen kejaksaan memiliki peran strategi melalui berbagai kegiatan penyelidikan, pengamanan pembangunan strategis, deteksi dini, peringatan dini, serta penyediaan informasi kepada pimpinan. Langkah tersebut bertujuan mendukung keberhasilan program MBG dengan memastikan setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan, transparan, akuntabel, serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
9: Sebagai program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar serta melibatkan banyak pihak hingga tingkat desa, diperlukan pengawalan yang komprehensif guna mencegah terjadinya penyimpangan yang berupa korupsi, konflik sosial, dan penyebaran informasi menyesatkan maupun gangguan terhadap pelaksanaan program. Dalam konteks tersebut, Bidang Intelijen Kejaksaan memiliki peran strategis melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan pembangunan strategis, deteksi dini, peringatan dini, serta dukungan data dan informasi kepada pimpinan guna menjamin keberhasilan program MBG itu sendiri.
10: Melalui kewenangan fungsi intelijen, Kejaksaan mendukung penegakan hukum, pengamanan pembangunan strategi, serta kepentingan negara, sekaligus memastikan program makan bergizi gratis terlaksana secara optimal dan berkelanjutan. Jumel Johanis melaporkan.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe terus mengoptimalkan pelayanan persampahan melalui penyediaan armada pengangkut sampah untuk menjangkau seluruh wilayah pelayanan secara bertahap.
11: Untuk ketersediaan armada, Dinas Lingkungan Hidup Daerah sendiri memiliki 9 armada untuk roda 4.
10: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengoptimalkan pelayanan persampahan melalui penyediaan armada pengangkut sampah untuk menjangkau seluruh wilayah pelayanan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI. Menurutnya, saat ini Dinas Lingkungan Hidup masih memiliki 9 armada roda 4 terdiri atas 8 unit dump truck serta 1 unit amrol pendukung operasional pengangkutan sampah.
11: Untuk ketersediaan armada, Dinas Lingkungan Hidup Daerah sendiri memiliki 9 armada untuk roda 4, yaitu 8 dump truck dan 1 amrol. Amrol itu untuk menarik kontainer yang ada di Pasar Towo yang di samping rawa dengan yang di belakang pasar ikan itu. Untuk roda 3 sendiri itu kami punya 20 armada. Dan semuanya itu sudah tersebar di 3 kecamatan. Hanya untuk kecamatan Tahuna Barat itu hanya dilayani oleh 1 roda 4, 1 mobil yang melayani setiap Selasa Sabtu kalau tidak salah. Dan kami juga dibantu dengan armadanya kelurahan. Karena ada hampir semua kelurahan memiliki armada roda 3 untuk pengangkutan sampah.
10: Selain armada roda 4, Dinas Lingkungan Hidup juga mengoperasikan sebanyak 20 unit kendaraan roda 3 yang tersebar pada 3 kecamatan

0: April tahun depan.
1: Meski terjadi kevakuman pengurus percasi Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun atlet catur terus berprestasi. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Pengcap Percasi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christian Martin Sinyal, ketika diwawancarai RRI. Martin Sinyal menyampaikan bahwa pembinaan catur berjalan dengan baik, di mana para atlet sering melakukan tryout. Terakhir, atlet catur Sangihe mengikuti Open Turnamen Catur di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Menurutnya, kegiatan tryout merupakan ajang pemanasan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2027.
0: Dengan atlet-atlet yang ada, sering melakukan tryout yang kemarin, yang terinformasi kepada kami, mengikuti lomba yang ada di Kepulauan Siau. Ada kejuaraan Open Turnamen di sana, diikuti oleh 5 atlet yang dari Kabupaten Sangihe ke Sitaro melakukan pertandingan untuk pemanasan dalam persiapan, karena Polprov itu sudah di bulan April tahun depan.
1: Lanjut dikatakannya, pada bulan Juni 2006, Pengcap Percasi Sangihe juga mengirimkan 3 atlet ke kejuaraan terbuka Usman Sabta yang dilaksanakan di Manado. Pada intinya, ungkap Martin, pembinaan atlet terus berjalan antara kepengurusan yang lama berkesinambungan dengan pengurus yang baru saat ini. Ia menambahkan, saat ini sementara dalam persiapan pembentukan kepengurusan percasi Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2026-2030. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak, Dinas PPPA Sangihe berkoordinasi dengan instansi terkait. DPRD Sangihe menggelar rapat paripurna peresmian pengangkatan pergantian antar waktu PAW Febrima Agou sebagai legislator Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar RRI Pro 1, bagian anak Indonesia, hari pertama sekolah ini identik dengan seragam baru, tas baru, dan pelukan hangat orang tua. Namun ribuan anak keluarga prasejahtera justru memaknai hari pertama sekolah rakyat sebagai awal perubahan kehidupan mereka. Mereka datang membawa mimpi yang lama terkubur akibat hempitan ekonomi keluarga dan berbagai keterbatasan hidup. Sebagian berasal dari keluarga buruh, petani, pekerja serabutan, serta anak-anak yang hidup dalam kondisi rentan. Langkah mereka masuki gerbang sekolah rakyat bukan sekedar perjalanan menuju ruang belajar yang baru setiap hari. Hari itu menjadi awal kehidupan mandiri bersama teman-teman baru dalam lingkungan pendidikan berasrama yang mendukung perkembangan mereka. Di sisi lain, orang tua juga memulai perjuangan baru dengan perasaan bangga, cemas, sekaligus penuh harapan. Mereka mempercayakan pendidikan anak kepada negara melalui program berasrama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Kepercayaan ini tumbuh karena pemerintah memenuhi kebutuhan dasar peserta didik selama menempuh pendidikan berasrama secara menyeluruh. Fasilitas belajar, tempat tinggal, makanan, perlengkapan sekolah, hingga pembinaan karakter disiapkan tanpa membebani kondisi ekonomi keluarga. Karena itulah masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menjadi tahapan penting sebelum siswa memasuki pembelajaran reguler secara bertahap. Selama masa tersebut, siswa dikenalkan dengan lingkungan sekolah sekaligus membangun kebiasaan hidup mandiri sejak awal. Pemerintah menyadari proses adaptasi tersebut tidak dapat berlangsung tergesa-gesa tanpa persiapan yang benar-benar matang sebelumnya. Kesiapan fasilitas, tenaga pendidik, serta sistem pendampingan menjadi kunci keberhasilan pendidikan berasrama bagi seluruh peserta didik. Dari sinilah perjalanan panjang sekolah rakyat mulai menumbuhkan harapan baru bagi ribuan anak Indonesia setiap tahunnya. Program ini bukan sekadar membangun sekolah, melainkan membuka masa depan lebih baik melalui kesempatan pendidikan yang setara.

0: Knop nana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama ntar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Eh Im, tau ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh,
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: Baik, pendengar RRI Programa Satu Tahunan, terima kasih kebersamaannya. Dan saatnya kami mengajak Anda untuk mengupdate situasi terkini langsung dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung di sana. Dan lengkapnya informasi dari Pelabuhan Nusantara Tahuna akan dilaporkan oleh reporter Alexander Trengkade.
1: RRI Pro 1, laporan terkini.
0: Alexander, silakan.
2: Iya, terima kasih Sumiati dan juga Mila. Sudah mendengar, hari ini Selasa 21 Juli 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini dua kapal tiba dari Manado, yakni KM Nasi Teratai dan Bersawana 1. Yang masuk duluan, Nasi Teratai, kemudian jam 6, Bersawana 1. Di Nasi Teratai masih standby ini, paket online, ya. Juga ada mobil box dari Paragon. Ini sudah selesai aktivitas di Nasi Teratai dan Bersawana 1 ini sementara. Aktivitas buruh melakukan aktivitas bongkar muat barang-barang yang dipesan seperti rempah-rempah dan sayuran ini luar biasa cukup banyak ini. Dan ya, ini pemirsa, saya melihat ada piala ini. Ini dari kontingen. Ya, selamat pagi Komandan Pertolongan. Ini piala apa ini, Komandan?
3: Piala kejuaraan karate, Pak.
2: Ada kejuaraan di mana, Pak?
3: Kejuaraan di Manado.
2: Manado? Ya, kejuaraan apa?
3: Kejuaraan Liga Inkai.
2: Liga Inkai
3: Sulawesi Utara, tetapi diikuti oleh beberapa provinsi.
2: Kontingen Kabupaten Siak dapat juara apa?
3: Ya, puji Tuhan, kontingen Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat juara tiga umum.
2: Juara tiga umum?
3: Ya.
2: Untuk apa, modali seperti apa?
3: Ya, di kami...
2: Kategori apa?
3: Kategori umum.
2: Kategori umum?
3: Iya, Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan 8 medali emas.
2: Wow, ya.
3: Ya, 4 perak. Dan 7 medali perunggu.
2: Himbauan bagi pencap karate dan
3: tujuh. Ya, semoga kami mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski hari-hari ini kami menggunakan dana pribadi untuk berangkat. Tetapi semoga ke depan mendapatkan bantuan.
2: Ya, baik.
3: Itu mungkin.
2: Ya. Makasih, Komandan. Sukses.
3: Terima kasih banyak.
2: Buat Inkai.
3: Terus.
2: Mantap.
3: Ya.
2: Ya. Itu tadi, pemirsa, Komandan Potorori ini membawa atlet Inkai yang berhasil merebut 8 medali emas, luar biasa. Dan ini juga ada kontingen Mas Amper. Kontingen Mas Amper dari Kota Mobagu, kalau tidak salah. Dari Kota Mobagu yang akan meramaikan lomba Mas Amper di Kampung Lesabe. Ya, besok. Dan hari ini 3 kapal yang akan berangkat. Pada pukul 9.30 kapal cepat Express Bahari 2E dan malam hari 2 kapal KM Nasi Teratai dan Barcelona 1. Ada daging ayam, ini cukup banyak ini daging ayam. Ini ayam ada 3 pengusaha daging ayam yang sementara kegiatan aktivitas bongkar muat. Ini Pak dari Kota Mobagu, grup pasang merah apa ini namanya? Manuel, ketemu bagus.
4: Inobonto.
2: Oh, Inobonto, iya. Ikut Mas Amper di Lesabe. Berapa orang?
5: 38.
2: Laki-laki semua? Nggak ada perempuan?
5: Penonton semua.
2: Oh, ada ikut juga?
5: Tidak.
2: Oh, tidak. Oh. Siap. Selamat, sukses, Pak. Seri B, Pak, ya? Oke. Okay. Itu tadi satu peserta dari Inobonto untuk mengikuti lomba Mas Amper di jemaat di Lesabe. Bonto luar biasa. Ini kawan rumah semua di sana, ya? Dua orang Sanger. Terus peserta yang akan mengikuti lomba Mas Amper di Kampung Lesabe. Dan sekali lagi, hari ini 3 kapal yang akan berangkat. Setengah 10 pagi, kapal cepat Express Bahari 2E. Dan malam hari 2 kapal, KM Nasi Teratai dan Barcelona 1. Cuaca sangat cerah untuk kita beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Sumiati.

Pendengar RRI, untuk informasi untuk Anda di pagi hari ini bersumber dari rri.co.id. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya tengah menyisir ulang data 62,7 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis MPG. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran sekaligus memperbaiki tata kelola program. Evaluasi dilakukan setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam penerimaan penerima manfaat. Disebutkan bahwa terdapat indikasi satu sekolah dilayani lebih dari satu satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sehingga berpotensi menimbulkan data ganda. Dan pembenahan ini menjadi prioritas utama kepemimpinan baru BGN. Setelah data penerima manfaat selesai diverifikasi, BGN akan melanjutkan penataan basis data seluruh SPPG yang telah beroperasi. Selain menyisir penerima manfaat, BGN juga melakukan verifikasi terhadap sekitar 27.469 SPPG yang telah beroperasi. Seluruh titik layanan akan dicek secara langsung termasuk melalui sistem penandaan lokasi geotagging untuk memastikan keberadaannya sesuai dengan data. Pembenahan data ini juga menjadi dasar penyusunan skema insentif yang lebih adil bagi SPPG. Pemerintah berharap pelaksanaan program MPG semakin efektif dan tepat sasaran dengan datanya yang lebih akurat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar RRI, terima kasih kebersamaannya di Suara Pagi ini dari Badan Gizi Nasional dengan menyusun skema baru pemberian insentif yang lebih adil bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Wakil Kepala PGN Agustina Arumsari mengatakan evaluasi ini dilakukan setelah menemukan besaran insentif yang diterapkan belum mempertimbangkan kondisi operasional masing-masing SPPG. Nah, skema baru akan disusun seiring proses refocusing penerimaan manfaat dan pembenahan data SPPG. Ini secara otomatis dilakukan akan menghasilkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Dari Presiden Prabowo juga memberikan waktu 1 bulan kepada PGN untuk menyelesaikan proses evaluasi ini. Selama periode itu, pembahasan dilakukan bersama kementerian terkait hingga tingkat teknis. PGN juga saat ini sedang memverifikasi seluruh SPPG yang telah beroperasi agar memiliki basis data yang akurat. Pembenahan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola program MPG yang lebih transparan, efektif, dan juga berkeadilan.

0: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI program Masa Tahunan. Salam jumpa kembali dalam Kopi Pagi, komentar opini pagi di hari ini. Ruang untuk Anda yang ingin menyuarakan yang menjadi aspirasi, keluhan-keluhan, kemudian masukan-masukan dan bahkan ide-ide kreatif di pagi ini untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik ke depannya. Di pagi hari ini, tim Tahunan Pagi dalam Kopi Pagi edisi siar Selasa tanggal 21 Juli 2026, saya Sumiati Maboko hadir dan di meja titik berada Milanya Dava Ramadhani. Temani Anda semuanya di pagi hari ini dan sekaligus membuka kesempatan buat siapa saja yang ingin bersama di pagi hari ini dalam menyuarakan yang menjadi aspirasi Anda, kemudian sekali lagi ide-ide masukan silakan, yang pastinya ide-ide dan juga masukan-masukan yang bahkan juga kritikan yang membangun, silakan kami buka kesempatan di pagi hari ini. Kebersamaan kita sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selain itu juga pendengar, kami terus akan mengupdate situasi terkini dari beberapa lokasi yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya bersama dengan para reporter yang bertugas di lapangan.

Baik, silakan pendengar RRI, program Masa Satu Tahunan sekali lagi bukan hanya permasalahan yang Anda bisa bagi dengan kami di pagi hari ini, tapi juga mungkin dari pengalaman Anda dalam keperusahaan, berbagai hal yang berhubungan dengan layanan publik yang bisa diatasi. Ya, ini bisa dibagikan bersama pendengar lainnya sehingga permasalahan yang sama mungkin dihadapi bisa mengikuti jalur yang sudah Anda lakukan sehingga penanganan ataupun berbagai permasalahan dihadapi bisa terselesaikan dengan segera. Silakan di 0812-5503-87-009 kebersamaan kita di pagi hari ini. Sekali lagi pendengar, sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, 0812-5503-8009 kami, lain telepon yang bisa Anda gunakan untuk berinteraksi dalam Kopi Pagi di hari ini.

0: maning mahya upurangeng kay supato wesenggesa.
1: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.
2: Baik, untuk informasi untuk Anda pendengar bersumber dari rri.go.id, Direktur RSD Leon Kendaga Tahuna menegaskan untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa memerlukan sinergi lintas sektor. Ini menanggapi keluhan warga terkait ODGJ yang masih berkeliaran di Kota Huna dalam program Halo RRI kemarin. Iya, dari Onya Karel yang mengaku khawatir terhadap keselamatan pengguna jalan maupun keselamatan ODGJ. Ada beberapa ODGJ masih terlihat berjalan hingga beraktivitas di badan jalan, dan ia juga menyebut ada ODGJ yang kerap membawa batu saat berada di jalan. Nah, dari Onya Karel mempertanyakan mekanisme pemanfaatan ruang rawat jiwa yang telah diresmikan pemerintah daerah. Dan menurutnya masyarakat membutuhkan sosialisasi mengenai prosedur penerimaan pasien di fasilitas ini. Dari Direktur RSD Leon Kendaga Tahuna, Dr. Polideng Dalawir mengatakan rumah sakit menyediakan ruang rawat inap bagi pasien gangguan jiwa. Namun pelayanan tetap mengacu pada prosedur penanganan pasien sebagaimana layanan medis lainnya. Dan rumah sakit telah menangani beberapa pasien gangguan jiwa secara profesional. Sebagian pasien juga bahkan telah dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang sesuai hasil evaluasi medis. Dan menurut Polideng, rumah sakit tidak dapat menangani seluruh proses tanpa dukungan berbagai pihak. Mobilisasi pasien dan pendampingan selama perawatan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dan Polideng berharap keluarga, pemerintah, dan masyarakat dapat berkolaborasi mendukung proses perawatan pasien. Ia menilai sinergi tersebut penting agar pemulihan pasien dapat berjalan secara optimal. Baik pendengar, silakan Anda bisa menyuarakan juga apa yang menjadi permasalahan Anda tentang pelayanan publik, tentang juga permasalahan dihadapi di lingkungan rumah Anda, mungkin ada permasalahan jalan atau seperti apa layanan listrik atau seperti apa, silakan Anda suarakan di pagi hari ini pendengar. Sekali lagi kebersamaan kita sampai pukul 8 dan 08125503809 adalah akses line telepon yang bisa Anda gunakan untuk berinteraksi dengan kami di pagi ini.

Baik, pendengar masih menunggu yang mau bersama kami di pagi ini. Sebelum kita lanjut untuk membuka kesempatan, kita akan dengarkan dulu bersama lagu berikut yang pastinya untuk menambah semangat kita dalam menjalani hari ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

0: Baik, pada hari-hari program masa 1 era tahun sebelum kita lanjut dengarkan Pak Sempanyuna dan Kilas Rumiki, saatnya kita akan mengupdate situasi terkini di tahun barat tentang aktivitas masyarakat yang sudah dilaksanakan ataupun dilakukan saat ini. Dan lengkapnya informasi ini disampaikan reporter Anton Laube. Anton, silakan.
1: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini terkait dengan aktivitas masyarakat untuk aktivitas perkantoran, terutama untuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini dengan kegiatan apel bersama sebelum kegiatan belajar mengajar, dan ini juga sudah memasuki tahun ajaran baru tahun 2026-2027 yang terpantau pagi hari ini memang kelas 1 ataupun kelas 7 bagi sekolah lanjutan tingkat pertama yang siswa-siswi dengan seragam yang baru mereka bergabung dalam sekolah-sekolah yang ada di wilayah Tahuna Barat dan sesuai dengan jenjang yang mereka tempuh di saat ini. Dan terdengar sejak beberapa menit yang lalu kegiatan apel sudah digelar di beberapa sekolah, mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga SLTA yang terpantau pagi hari ini.

0: setiap hari. Dan khusus untuk pagi hari ini, ada sebagian masyarakat juga yang menjual hasil tangkapan nelayan secara door-to-door. Ini artinya bahwa cuaca juga sudah mulai membaik dan nelayan-nelayan tradisional bisa melaut untuk mencari nafkah keluarga mereka di pagi hari ini. Dengar untuk aktivitas perkantoran lainnya, kantor pemerintahan seperti kantor lurah, kecamatan, fasilitas kesehatan di wilayah Tahuna Barat sudah standby untuk melayani masyarakat di pagi hari ini. Dan volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna sejauh ini masih relatif renggang karena hanya beberapa kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi roda 2 ya. Pagi hari ini melintas dari arah wilayah Tahuna Barat sampai pusat kota Tahuna. Pantauan kami juga untuk para petugas kebersihan pagi hari ini juga sudah melakukan tugasnya untuk mengangkut sampah karena hujan besar biasanya ada sampah-sampah yang mereka masyarakat tempatkan di depan rumah, depan jalan, tapi ini sudah tidak ada. Ini artinya bahwa sudah diangkat oleh para petugas kebersihan di setiap kelurahan di wilayah Tahuna Barat. Mungkin yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Sunyati dan Mila.
1: Baik, Anton, langsung dari Tahuna Barat, situasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat yang ada di sana.

0: saatnya Anda mendengar dan bicara di RRI.
1: Masih dalam kebersamaan untuk Kopi Pagi di edisi siaran hari ini, pendengar silakan di 0812-5503-8009. Nah, telepon kami buka kembali kesempatan untuk Anda dalam menyuarakan yang menjadi keluhan Anda, aspirasi Anda, masukan-masukan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Silakan di pagi hari ini dalam Kopi Pagi kebersamaan sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik pendengar, di ujung telepon di pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Yulastri Hangau di Tahuna Barat. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Wow Umi.
0: Baik, selamat pagi. Apa ini yang mau dikeluhkan, Ibu Yulastri?
1: Ini lampu tuh baru bayar hari Jumat, Wow Umi. Di malam jam 7 mati. Itu apa ini baru-baru ini lagi mati lampu.
0: Baik.
1: Iya. Baru bayar hari Jumat. So kita telepon bilang belum dapat satu minggu so dua kali mati lah.
0: Baik.
1: Yang menyambung kemarin itu bawa bawa masuk yang listrik ada di lampu terus ada lampu kali ini tahun lalu jadi jeneng apa itu pasang dia listrik baru punya lampu di lampu perjalanan tahun berapa jalan ini ada semua di RT 5 ini no. Kalau di jalan sana ada, cuma di RT 5 ini ya dari sini. Itu ya Umi.
0: Baik, Wow, ini tentang pemadaman listrik ya. Ya, selamat pagi juga. Ya, Ibu Yulastri Hangau atau yang biasa gabung Mak Wow ya di pagi hari ini sudah bergabung masih mengeluhkan tentang permasalahan pemadaman listrik. Khususnya di Tahuna Barat, katanya dalam bisa dikatakan belum seminggu katanya dari bayar listrik ya ini sudah padam bahkan sampai sudah dua kali. Silakan yang berikutnya di pagi hari ini masih kesempatan untuk Anda pendengar telah menyuarakan yang menjadi keluhan, masukan, bahkan juga permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari yang berhubung dengan layanan publik di 0812 5503 8009.

0: Baik, kita masih dalam kebersamaan untuk Kopi Pagi yang bersih monitor kami dari program 1 Tahunan. Ini kesempatan untuk Anda pendengar dipergunakan sebaik mungkin untuk menyuarakan yang menjadi aspirasi, keluhan, masukan, ide-ide kreatif Anda dan kritikan yang membangun untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe di pagi hari ini sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Informasi bersumber dari rri.co.id. Lionel Messi gagal menambah koleksi golnya pada laga final Piala Dunia 2026 setelah Argentina takluk 0-1 dari Spanyol melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu. Kekalahan ini juga sekaligus mengakhiri harapan Argentina mempertahankan gelar juara dunia dan menutup perjalanan Messi di Piala Dunia tanpa tambahan gol di partai puncak. Sebelum partai final, persaingan memperebutkan sepot emas masih terbuka. Messi hanya membutuhkan tambahan gol untuk mengejar Kylian Mbappe yang memimpin daftar pencetak gol. Namun kegagalannya mencetak gol membuat koleksi gol sang kapten Argentina tetap tertahan dan tidak mampu menyalip penyerang Prancis tersebut. Kylian Mbappe lebih dulu memperlebar keunggulannya dalam perebutan gelar skor tanpa saat tampil pada laga perebutan tempat ketiga. Meski Prancis harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 4-6, Mbappe mencetak 2 gol yang membuat koleksinya menjadi 10 gol sepanjang dunia Piala Dunia 2026. Tambahan 2 gol ini memastikan posisinya di puncak daftar pencetak gol sekaligus membuatnya tidak lagi dapat dikejar Messi yang gagal mencetak gol di final Piala Dunia. Mbappe resmi menyabet penghargaan sepatu emas Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dengan torehan 10 gol. Prestasi ini semakin menegaskan reputasinya sebagai salah satu penyerang paling tajam di panggung sepak bola dunia. Meski gagal meraih gelar top skor maupun trofi juara dunia, perjalanan Messi tetap mendapat apresiasi tinggi. Final Piala Dunia 2026 diyakini menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut sekaligus menutup karir Piala Dunia yang dipenuhi berbagai rekor dan prestasi bersama Timnas Argentina. Sementara itu, pendengar, penjaga gawang Timnas Spanyol Unai Simon tampil sebagai salah satu sosok kunci di balik keberhasilan La Roja menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Penampilan gemilangnya di bawah Mister membuat ia dinobatkan sebagai penerima Adidas Golden Glove atau sarung tangan emas. Penghargaan ini diberikan kepada kiper terbaik sepanjang turnamen. Kiper berusia 29 tahun ini membela klub Athletic Club di La Liga. Ia telah menjadi pilihan utama dari Spanyol dalam beberapa turnamen besar dan dikenal memiliki refleks cepat, ketenangan saat menguasai bola, serta kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Kepercayaan pelatih Luis De La Fuente kembali terbayar dengan penampilan konsistennya sepanjang Piala Dunia 2026. Selama turnamen, Simon mencatatkan 7 clean sheet atau tidak kebobolan dalam 8 pertandingan. Catatan ini menjadi rekor baru di ajang Piala Dunia sekaligus mempertegas dominasi lini pertahanan Spanyol yang hanya kebobolan 1 gol sepanjang kompetisi. Pendengar 0812-5503-8009 masih kami buka sekali lagi kesempatan untuk yang ingin menyuarakan menjadi keluhan, ide, masukan, silakan. Di pagi hari ini masih untuk Anda semuanya, lewat suara Anda pendengar ini bisa menjadi jalan ataupun ruang terbuka untuk menjadi penyelesaian tentang permasalahan yang dihadapi di pagi hari ini. Baik pendengar RRI Program 1, selanjutnya kita akan mengupdate situasi terkini dari Pasar Towoe Tahuna di pagi hari ini yang akan dilaporkan langsung oleh reporter Jumel Johannes. Jumel, silakan.
1: Ya baik, selamat pagi Sumiati dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi Pasar Towoe Tahuna. Dan tepat saya berada di belakang Pasar Towoe Tahuna, para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Hari ini harga cabai berkisaran harga Rp70.000 per kilogram, harga tomat Rp10.000 per kilogram, bawang merah 50 hingga 60 ribu rupiah per kilogram, bawang putih 70 ribu rupiah per kilogram, kentang 22 ribu rupiah per kilogram, wortel 15 ribu rupiah per kilogram, buncis 20 ribu rupiah per kilogram, dan sayur kol 15 hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini, terlihat pagi ini stok ikan di pasar Toe Tahuna masih cukup sedikit. Ikan hanya terlihat ikan sakalang dan ikan deho, begitupun ikan tuna. Ikan cakalang sendiri per ekor ukuran sedang 30 hingga 35 ribu rupiah. Ikan tuna per potong 20 ribu rupiah, sedangkan per ekor 35 hingga 40 ribu rupiah. Ikan mujair 50 ribu rupiah per kilogram. Nah, untuk harga daging pagi ini, daging ayam per ekor 50 ribu rupiah. Nah, untuk harga telur per butir 2.200 rupiah, dan untuk per baki 59 ribu rupiah. Untuk harga beras pagi ini SPAP 5 kilogram 59 ribu rupiah, beras kelapa hijau 5 kilogram 84 ribu rupiah, beras 2 merpati 5 kilogram 85 ribu rupiah, beras cumi 5 kilogram 87 ribu rupiah, beras mutiara 5 kilogram 85 ribu rupiah. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar Toe Tahuna. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar Toe Tahuna. Dan terlihat juga beberapa kendaraan pick up saat ini sudah baru saja tiba, memuat berbagai kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran yang didatangkan dari pelabuhan dan disalurkan di pasar Toe Tahuna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sumiati dan Mila di studio.
2: Iki tek kais wanuang adate, mahi medarudato susi komeni.
3: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.
0: Silakan pendengar RRI, kembali dibuka kesempatan untuk Kopi Pagi di hari ini. Komentar dan opini Anda, masukan-masukan, kemudian kritikan-kritikan yang membangun untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih baik, bahkan juga pelayanan publik yang lebih baik dan memihak pada masyarakat. Silakan Anda suarakan di 0812 5503 8009.

Ya, bagaimana pendengar RRI Pro 1 Tahuna, di mana saja berada, untuk pelayanan publik di wilayah Anda ataupun di lingkungan Anda, apakah aman, kemudian juga permasalahan yang Anda hadapi sudah bisa teratasi. Ya, Anda bisa bagi pengalaman-pengalaman ini dengan pendengar RRI lainnya sehingga membantu untuk kelancaran berbagai pelayanan publik sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan. Ini bisa teratasi. Baik, 0812-550-3809 masih untuk Anda pendengar di suasana pagi ini. Informasi bersumber dari rri.co.id, Sekolah Dasar Negeri Impres Swatoloara melaksanakan seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Ini bagian tahapan berjenjang menuju tingkat nasional. Diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui sistem seleksi berjenjang mulai tingkat sekolah, kemudian kabupaten, provinsi sampai nasional. Kepala Sekolah Negeri Impres Swatoloara Sherly Luas SPD saat dikonfirmasi RRI mengatakan program yang dijalankan ini dinilai sangat baik karena mampu memotivasi peserta didik untuk terus berpartisipasi dalam ajang Olimpiade Sains Nasional. Dan setiap sekolah melaksanakan seleksi internal untuk menentukan peserta terbaik pada tiga bidang lomba, yaitu matematika, ilmu pengetahuan alam, dan juga ilmu pengetahuan sosial secara berjenjang. Nah, pendengar, menurut pelaksana, seleksi tingkat provinsi berlangsung dalam tiga sesi. Pertama, untuk matematika diikuti sebanyak 26 peserta dari berbagai sekolah di Sulawesi Utara. Kemudian mata pelajaran IPA dengan jumlah peserta 21 siswa. Dan yang ketiga, seleksi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial diikuti sebanyak 18 peserta dari berbagai sekolah peserta provinsi. Dan hasil seleksi akan ditetapkan langsung oleh Pusat Prestasi Nasional. Peserta terbaik nanti menjadi wakil Provinsi Sulawesi Utara untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional setelah diumumkan secara resmi.

0: Pada kali ini program Masa Satu Tahun, saatnya kita akan mengupdate situasi terkini dari Terminal Tuna, aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung di sana. Lengkapnya informasi situasi terkini dari Terminal Tuna akan dilaporkan oleh Dipo Dwi Perkasa. Dipo, silakan.
1: Baik, selamat pagi Sumiati dan Mila di studio dan juga para pendengar RRI. Kali ini saya sudah di Terminal Tuna melaporkan langsung untuk aktivitas di Terminal Tuna. Pagi hari ini sudah mulai tampak terlihat ramai beberapa meter dari saya. Di jalan raya sudah silih berganti aktivitas kendaraan pribadi maupun umum. Para masyarakat sudah mulai berangkat untuk bekerja dan anak-anak sekolah juga mulai berangkat untuk sekolah. Dan lebih tepatnya 100 meter dari saya sudah mulai ada kios-kios warung yang buka, mulai dari menjual sembako, kebutuhan sehari-hari, dan juga untuk seragam dan alat-alat kebutuhan hari-hari. Dan beberapa masyarakat juga ada yang sedang membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar kawasan Terminal Tuna dan juga dibantu dengan petugas sampah. Lebih tepatnya sekitar 30 meter juga ada proses pembangunan koperasi Desa Merah Putih juga sedang berlangsung di sini. Untuk aktivitas mulai ramai, ada yang sedang berbelanja juga dari warga masyarakat di sini. Dan untuk cuaca pagi hari ini sepertinya cerah. Baik untuk aktivitas hari-hari dimulai dan juga untuk kegiatan-kegiatan lanjutannya. Dan bisa dilihat juga dari saya ada yang sedang melakukan olahraga pagi dari rombongan sekolah ini berjalan arah dari Tidore melaju ke arah Sapuang. Demikian laporan saya, Sumiati.
2: Maning Mahyao Purangeng Kai Supato Wesenggesa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

Baik, pendengar RRI Pro 1 tahun, nah, khususnya keluhan dari Ibu Yulastri Angau. Di pagi hari ini kami sedang berusaha untuk menghubungi dari pihak yang berkompeten untuk menjawab yang menjadi keluhan tentang pemadaman listrik khususnya di wilayah Tahuna Barat. Di kesempatan pagi hari ini, kebersamaan kita dalam Kopi Pagi, Komentar Opini Pagi di edisi Selasa 21 Juli 2026.

0: Pendengar bersumber dari rri.co.id, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Trenov Tiponto SH, memberikan penjelasan terkait pemanfaatan pasar Naha yang baru yang hingga kini belum dapat difungsikan. Disampaikan ketika menjawab pertanyaan pendengar Hulik Manahiri di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, dalam program Halo RRI Pro 1 Tahun. Pertanyaannya muncul karena aktivitas pasar saat ini masih berlangsung di lokasi sementara yang berada di depan jalan umum. Sementara kondisi kerap menimbulkan kemacetan terutama pada hari-hari pasar, sehingga masyarakat berharap pasar Naha yang baru segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjelaskan hingga saat ini masih terdapat kendala dalam proses penyelesaian pembangunan pasar Naha. Pembangunan yang dikerjakan oleh pihak ketiga belum rampung sehingga pemerintah daerah belum dapat memanfaatkan bangunan pasar tersebut. Selama menunggu penyelesaian pembangunan, aktivitas jual beli masih dilakukan di lahan milik warga yang digunakan sebagai lokasi pasar sementara. Tempat ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang maupun masyarakat dari Kampung Naha dan sejumlah kampung di sekitarnya untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan mengharapkan masyarakat dapat bersabar sembari menunggu proses penyelesaian pembangunan. Pemerintah daerah juga berkomitmen mengupayakan agar pasar Naha dapat segera dituntaskan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, sehingga aktivitas perdagangan dapat berlangsung dengan lebih nyaman, aman, dan tertib.
1: Maning Mahya O Purangeng Kai Supato Wesenggesa.
2: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

0: Baik, pendengar RRI program masa 1 tahun di ujung telepon saat ini kita sudah bersama dengan Pak Edmond Sadagi, Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN Tahuna. Halo, selamat pagi Pak Edmond.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik Pak, ini ada keluhan dari Ibu Yula Sri Hangau, khususnya di wilayah Tahuna Barat. Katanya di sudah beberapa kali ini adanya masalah pemadaman listrik. Bagaimana ini Pak? Apa yang sebenarnya menjadi penyebab?
1: Terima kasih Ibu Yula Sri Hangau, kemudian pemirsa RRI yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mungkin sedikit menjelaskan khususnya yang terjadinya penghentian aliran listrik. Pertama, memohon maaf atas ketidaknyamanannya atas penggunaan aliran listrik. Namun yang menjadi penyebabnya adalah mungkin bukan hanya berlaku di wilayah Tahuna Barat, tetapi pemberlakuannya di beberapa tempat. Kondisi penyebabnya adalah pada saat mesin trip atau terjadi gangguan tiba-tiba, maka petugas kami harus mengurangi sedikit beban yang ada pada kondisi penyaluran pembangkitan. Jadi pada saat terjadinya trip mesin misalnya, maka ada bagian atau feeder atau penyulang atau jurusan yang harus dilepas. Di mana kondisi ini adalah kondisi kita harus mengurangi beban mesin sehingga tidak terjadi overload. Karena apabila terjadi overload, maka bisa saja terjadi gangguan pada mesin pembangkit. Terjadi gangguan pada mesin pembangkit, misalnya terjadi gangguan secara permanen karena mesin itu atau pembangkit itu overload beban. Maka operator atau petugas yang ada di PLTD itu ataupun ada di bagian jaringan, dia akan melepas penyulang atau jurusan sehingga terjadi penurunan beban. Dan pemberlakuan ini bukan hanya terjadi di wilayah Kolongan, misalnya juga terjadi di wilayah yang disebut dengan LBS Tona, yaitu di sebagian arah Jalan Baru sampai dengan Batu Rewel. Kemudian juga terjadi di wilayah Hider Lesa, Bo. Terjadi juga di wilayah Lapango dan sekitarnya, ataupun di daerah-daerah lain. Jadi kondisi ini adalah kondisi di mana kami harus mengamankan mesin pembangkit supaya tidak terjadi overload. Kemudian juga terjadi akibat trip di bagian jaringan karena ada benda-benda eksternal yang ada di jaringan PLN yang seharusnya tidak ada di jaringan. Sehingga seperti pohon ataupun ranting pohon. Sehingga hal ini juga mengakibatkan trip atau gangguan pada jaringan. Mungkin ini sedikit penjelasan dari tadi.
0: Baik, terima kasih Pak Edmond untuk waktunya dan jawaban atas keluhan dari Ibu Yula Sri. Selamat pagi Pak Edmond.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Baik, pendengar, itu tanggapan, jawaban sekaligus jawaban dari keluhan Ibu Yula Sri Hangau yang ada di Tahuna Barat tentang pemadaman listrik di wilayah Tahuna Barat. Dan semoga Ibu Yula Sri Hangau bisa memahami karena terjadi pemadaman ini bukan hanya di wilayah Tahuna Barat, tapi ada beberapa titik lokasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Edmond tadi. Baik pendengar RRI Pro 1, tidak terasa sampai di sini kebersamaan kita dalam Kopi Pagi. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaannya, dan tetap pastikan bersama RRI Pro 1 Tahuna.
2: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDNKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan.